0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, semangat teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, atau Pro 2 masih sama Meli ya. Dan kita masih lanjut. Meli bakal spill wisata yang ada di Pamekasan. Selanjutnya ada Tebing Waru Pamekasan, Pro 2. Jadi ini merupakan salah satu tempat terbaik untuk kamu yang suka foto nih ya. Di lokasi tebing ini ada banyak spot foto yang menarik, kayak padang rumput, areal tebing, perkampungan masyarakat sekitar, gua angin, kerajaan monyet nih, dan lain-lain tempat Pro 2. Nah, selain itu tempat ini cocok dijadikan sebagai spot untuk berfoto. Beberapa lokasi ini juga cocok untuk dijadikan sebagai tempat untuk memacu adrenalin. Nah, untuk kamu yang pecinta satwa primata, ada tempat ya di mana kamu tuh bakal bisa berkunjung ke kerajaan monyet yang terletak di bagian atas Bukit Waru. Kalau Meli sih takut ya. Nah, di lain sisi kamu juga yang merupakan pecinta panjat tebing ya, kamu dapat menikmati wisata panjat tebing di areal tebing Warunya Tempro 2. Dan ya, just information gitu ya, spot kerajaan monyet ini diberi nama kerajaan monyet soalnya tempat itu ditinggali oleh kawasan monyet yang membentuk koloni. Dan uniknya, walaupun satu spesies itu nggak jarang terjadi peperangan. Wow, sama kayak manusia ya, sama manusia juga kadang berselisih. Ups. Nah, biasanya sih kalau yang monyet ini disebabkan karena perebutan wilayah kekuasaan Nomor 2. Kemudian selain itu ada juga Edu Wisata Selamat Pagi Madura. Nah, objek wisata ini merupakan induk dari objek wisata Bukit Cinta yang Meli spill pertama tadi. Dan mulai beroperasi sejak tahun 2016, Edu Wisata Selamat Pagi Madura saat ini tuh merupakan salah satu objek wisata keluarga paling ya termasuk populer lah ya di kalangan wisatawan lokal Pamekasan dan kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Dan objek wisata Edu Wisata ini menawarkan paket wisata yang lengkap dan tersedia untuk hampir seluruh kalangan usia. Berarti ini cocok untuk keluarga ya, untuk anak-anak, wahana kolam renang khusus anak-anak, area playground, jaring para-para dan area berkuda Tempro 2. Nah, sedangkan untuk orang dewasa ada kolam ikan khusus untuk pemancingan, tempat belajar memanah dan lain-lain. Nah, untuk kamu yang hobi foto-foto nih, pengelola objek wisata Edu Wisata Selamat Pagi Madura ini juga udah menyiapkan beberapa spot foto menarik untuk kamu berfoto, sama kayak Bukit Cinta dan Taman Bunga Tempro 2. Dan juga dilengkapi dengan atraksi sulap dan atraksi manusia melayang loh Nomor 2. Jadi para pesulap tuh biasanya bakal berkeliling di area lokasi Edu Wisata ini untuk menunjukkan atraksi mereka ke para pengunjung.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ya, Dek. Kamu rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini. Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap.
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu. I'm like some

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, tim Pro 2 selanjutnya ada Monumen Nasional Arek Lancor. Ini merupakan tugu kunjungannya Kabupaten Pamekasan, Pro 2. Ya. Jika kamu ke Pamekasan itu maksudnya tuh punya Monumen Arek Lancor. Sama kayak misal di Bogor ya punya tugu Kujang ya. Di Pamekasan ada Monumen Nasional Arek Lancor Pro 2. Jadi ini berbentuk tugu yang didirikan secara khusus sebagai bentuk penghargaan bagi para pejuang yang pernah berjuang kemerdekaan untuk memerdekakan Pamekasan dari cengkeraman para penjajah Pro 2. Kalau dilihat sekilas ya, bentuknya itu terlihat seperti lafaz awa, padahal sejatinya monumen ini memiliki bentuk yang senada dengan tugu Kujang di Kota Bogor, yaitu sama-sama berupa alat tajam Pro 2. Kemudian selanjutnya ada Masjid Agung Asy-Syuhada Pamekasan Pro 2. Ini merupakan objek wisata religi ya, tertua sekaligus termegah di Pamekasan. Kalau dari sejarah ya, bangunan masjid ini udah ada sejak abad ke-16. Tapi pas waktu itu tuh masjid ini belum bernama Masjid Agung Asy-Syuhada, tapi masih Masjid Terato nomor 2. Selain berstatus sebagai masjid tertua dan termegah di Pamekasan, Masjid Agung Asy-Syuhada Pamekasan ini juga pernah menjadi saksi bisu terjadinya pembantaian di masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Jadi ditemukan ada 90 ya korban tidak bernyawa ya, yang merupakan pejuang yang berkelimpangan di halaman Masjid Agung Asy-Syuhada nomor 2. Dan para korban itu kemudian dikebumikan lah ya dalam satu lubang di halaman masjid sama para tentara nikah Belanda nomor 2. Nah, karena kejadian itu masjid ini dinamai dengan Masjid Asy-Syuhada, yang artinya masjid milik para syuhada atau orang yang berjuang di jalan awal untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, item Pro 2 selanjutnya ada Pantai Batu Kerpu, item Pro 2. Ini ada di Kecamatan Pasean ya, dan ini juga terkenal di kalangan wisatawan. Bukan karena hamparan pasir putih yang halus lainnya kebanyakan pantai lainnya ya, pantai ini banyak dikenal wisatawan soalnya hamparan batu karang yang sangat luas, yaitu mencapai 5 hektar tempro 2. Kemudian ada lagi nih pantai-pantai ya, ada Pantai Talang Siring Pamekasan tempro 2. Kalau di Pantai Batu Kerpu ini kondisinya sepi dan bebas dari keramaian. Nah, kalau di Pantai Talang Siring ini sebaliknya tempro 2. Jadi di sini tuh rame ya, setiap harinya tuh pantai ini nyaris selalu rame dikunjungi sama wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan luar daerah, tempro 2. Kemudian ada air terjun Bunyato tempro 2. Ini objek wisata tersembunyi di Pamekasan yang belum banyak diketahui sama orang ya, dan di kalangan masyarakat setempat air terjun ini lebih banyak dikenal dengan nama air terjun Pengantin. Jadi ada mitos nih, kenapa itu dinamain air terjun Pengantin? Karena katanya sih dapat membuat pasangan yang datang ke sini tuh akan menjadi pasangan sejati dan berakhir di pelaminan. Wah, cocok nih buat kamu yang lagi pacaran. Oke, nomor 2 selanjutnya ada Goa Blaban Pamekasan. Ini berlokasi di Dusun Rocing, Desa Blaban, Kecamatan Batu Marmar, Pamekasan, Madura. Dan objek wisata ini tergolong sebagai salah satu objek wisata baru dan belum banyak diketahui sama wisatawan, dan menurut masyarakat sekitar ditemukan secara tidak sengaja sama salah satu warga Dusun Rojing, Desa Blaban, yang pada waktu itu tengah berupaya untuk menggali sumur. Nah, alih-alih mendapatkan sumber air ya, warga desa tersebut malah menemukan gua yang dipenuhi dengan stalaktit dan stalagmit yang luar biasa eksotis tempro 2. Dia sama kayak gua-gua di daerah lainnya ya, Gua Blaban ini menawarkan daya tarik utama berupa keindahan stalaktit dan stalagmit berwarna coklat kemasan yang luar biasa eksotis tempro 2. Dan masih ada lagi ya yang bakal mispil.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, selanjutnya untuk Pro 2, tempat wisata yang bisa kamu kunjungi kalau lagi di Pamekasan, ada Rawa Mangunan Pro 2. Ini objek wisata yang lokasinya tuh gak jauh dari lokasi pantai Jumiang, Pro 2. Jadi tempatnya tuh ada di desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Rawa ini menawarkan daya tarik utama berupa hutan bakau dan wilayah perairan yang sangat pas untuk dijadikan sebagai spot untuk memancing. Selanjutnya ada objek wisata Api Abadi. Dan ini lokasinya ada di Desa Larangan, Kecamatan Tokol, Kabupaten Pamekasan. Dan ya ini unik Pro 2. Jadi objek wisata ini berupa api yang gak pernah padam, bahkan saat hujan sekalipun. Sampai saat ini masih belum ada penelitian resmi yang menjelaskan kenapa sih api ini di tempat ini tuh gak pernah padam walaupun terkena air hujan. Ya seperti cintamu ke dia, gak pernah padam. Oke, itu Pro 2. Selanjutnya ada air terjun Durbuken. Ini merupakan air terjun yang paling mudah diakses, terletak di Desa Kowel, Kota Pamekasan. Kowel apa Kowel ya? Oke, karena lokasinya yang strategis, objek wisata ini selalu menjadi langganan wisatawan lokal sebagai tempat menghabiskan waktu di akhir pekan. Kemudian masih seputar air terjun, ada air terjun Ahatan Nomor 2. Ini ada di Dusun Ahatan, Desa Tolontoraja, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Dan ya, air terjunnya indah Nomor 2. Sayangnya belakangan ini pamor air terjun ini di kalangan wisatawan tuh mulai memudar nih, karena kondisinya yang agak memprihatinkan karena sampah yang berserakan di sekitarnya. Makanya Nomor 2, jangan buang sampah sembarangan ya, terutama di tempat wisata. Yang semuanya sih, semuanya dimanapun kamu berada gitu ya, gak boleh buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah sembarangan terus di tempat wisata juga kan, nanti jadi kotor, jadi gak indah lagi kalau buat foto-foto. Ya kan, yang rugi siapa? Ya kamu nanti kalau mau berkunjung lagi ke tempat wisata itu. Kemudian Pro 2 ada Bukit Kampung Toron Samalem. Ini ada di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Dan awal mulanya bukit ini tuh merupakan tempat orang menambang batu bata, tapi udah gak beroperasi lagi Pro 2. Nah, pada pertengahan Juni 2018 lalu, tempat ini diresmikan sebagai tempat rekreasi yang ciamik. Kemudian terakhir ada Gua Mas Pro 2. Ini bisa kamu kunjungi untuk mengisi waktu libur kamu. Dan sebenarnya gua ini tuh ditemukan secara gak sengaja sama warga sedang menggali sumur ya, meskipun sumur untuk pribadi, tapi kini gua ini bisa dikunjungi sama masyarakat umum Nomor 2. Banyak traveler yang datang ingin melihat langsung penampakan gua yang katanya punya stalaktit dan stalagmit seperti kristal. Jadi gimana? Udah milih spill ya wisata yang ada di Pamekasan? Kamu kalau ke Pamekasan mau kemana nih?

Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Tetap Pro 2 Mas Sameli, dan kita masih menjelajah di Kabupaten Pamekasan. Ya, tadi kan udah bahas wisata yang ada di sana tuh. Nah, sekarang kita bakal menjelajah kuliner nih yang ada di Kabupaten Pamekasan, teman Pro 2. Jadi biasanya kan di daerah-daerah kan punya makanan-makanannya sendiri kan. Nah, di Pamekasan juga ada nomor 2. Yang pertama ada nasi cecen, nasi Madura dengan kuah semur yang khas nomor 2. Dan dikenal juga sebagai nasi Madura. Nasi cecen ini isinya tuh ada serundeng kelapa, sambal goreng kentang, daging sapi kering, semur dan telur petis. Dan selanjutnya ada juga pecong. Pecong apa pecong ini? Ketawa ini karya. Ini merupakan sarapan manis khas Hajatan nomor 2. Jadi ya, kamu yang orang Pamekasan bisa nih komen-komen. Ini yang benar pecong apa pecong nih? Oke, nomor 2. Nah, ini terdiri dari cenil, apem, jongkong, lupis, dan ketan hitam yang disiram pula gula merah cair. Sajian ini dibungkus sama daun pisang nomor 2. Dan pecong ini mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional yang ada di Pamekasan. Dan masih ada lagi yang bakal meresepil kuliner yang ada di Pamekasan. Pastikan kamu stay tune in di 94,6 FM.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Oke, selanjutnya nomor 2, kuliner yang ada di Pamekasan ada sate lalat atau sate mini dengan rasa maksimal. Nomor 2, bukan lalat yang disate ya. Jadi nomor 2 disebut sate lalat soalnya potongan dagingnya tuh kecil-kecil kayak lalat, dibakar di atas arang dan disajikan dengan bumbu kacang plus kecap manis. Dan sate lalat ini biasanya dinikmati dengan lontong atau nasi. Dengan ini otentik ya di Pamekasan nomor 2. Dan kemudian ada lontong campur soto dengan taburan keripik tete. Nah, lontong campur ini mirip soto, tapi keunikannya utamanya itu terletak di taburan keripik tete atau keripik singkong khas Madura. Dan kuahnya kayak bawang disajikan sama toge ya, kerang bambu ya atau lorcuk. Terus kadang dibumbui rujak tempura 2. Rasanya seger sekaligus gurih, jadi ngiler ya. Dan ada juga tempura 2 setelah lontong campur ada rujak cingur ala Pamekasan. Nah, beda dari versi Surabaya ya, rujak cingur di Pamekasan itu menggunakan petis yang lebih tajam dan ditaburi keripik tete juga sama kayak lontong campur ya. Dan bahan utamanya itu tetap moncong, sapi atau cingur, tahu dan aneka sayuran tanpa tempe. Kuliner ini mudah ditemukan di warung pinggir jalan sampai pedesaan Tempro 2. Dan selanjutnya Meli bakal puter lagu Tadulako dari The Box Tempro 2. Dan Kementerian Ekonomi Kreatif atau EKRAM melalui program Akselerasi Kreatif Aktif Musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah. Rival Himran dan The Box ya. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal tanah Kaili agar punya daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih, Rival Himran dan The Box Band, ini merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, item Pro 2 selanjutnya ada nasi kotep atau ramoy. Nasi jeroan pedes yang menggoda item Pro 2. Ramoy ya, dinamai dari penjual pertamanya itu Romai Karomah. Nasi kotep ini menyajikan nasi dengan lauk jeroan sapi dan ayam, kayak usus, hati, otak, dan keci ya. Kalau di tulisan ini kayak gaji, loh, ditambah gaji makin enak dong ya. Keci item Pro 2, ditambah ikan cakalang juga. Semuanya disiram sama kuah santan kental dan sambal iris cabai rawit campur kecap. Selanjutnya item Pro 2 ada soto ayam toronan, soto kampung dengan kuah rempah ringan ya. Dan bu, kuahnya tuh bening item Pro 2, berbumbu rempah. Isinya tuh ada ayam kampung, toge goreng, kentang, dan keripik ancur mirip peyek, dan disajikan dengan lontong atau ketupat. Soto ini ringan namun kaya dengan rasa item Pro 2. Selanjutnya ada kaldu kokot item Pro 2, kuah sumsum yang dipercaya menyehatkan otak. Dan kaldu kokot ini terbuat dari kaki sapi atau kokot dan kacang hijau. Nah, ini nih yang biasanya kayak aneh nih di mata orang-orang. Bukan aneh ya, unik gitu ya. Soalnya kan biasanya kalau kacang hijau itu manis olahannya. Nah, ini gurih item Pro 2. Nah, jadi keunikannya itu terletak di cara menikmati sumsumnya. Langsung disedot pakai sedotan. Kuahnya kenyal. Kuahnya kental ya, gurih dan hangat item Pro 2. Dan ya, masyarakat setempat percaya dengan ini meningkatkan stamina dan menyehatkan otak. Dah, itu dia item Pro 2. Kuliner yang ada di Pamekasan gimana? Kamu lebih ngiler yang mana nih? Kalau Meli kayaknya semuanya ngiler ya. Pengen Meli makan. Komen-komen deh Pro 2 yang lagi dengerin Meli, kamu kalau ke Pamekasan pengen makan apa sih di Pamekasan?

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teman Pro2, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di otak kita saat kita jadi pemuja atau super fans seorang artis? Nah, ternyata ini ada penjelasan ilmiahnya loh ya. Pertama, ini tentang hubungan parasosial. Jadi otak kita itu secara nggak sadar menganggap artis itu sebagai teman dekat atau bagian dari lingkaran sosial kita, meski kita belum pernah ketemu ya. Dan itu sebabnya kita bisa merasa senang, sedih, atau bangga atas kesuksesan mereka. Terus yang kedua, saat kita mengikuti idola ya, itu otak melepaskan dopamin, hormon rasa senang ya, sama seperti saat kita dapat hadiah atau pujian. Itu yang bikin kegiatan ini terasa memuaskan dan bikin nagih, teman Pro2. Terus yang ketiga, menjadi bagian dari sebuah fandom artis itu memberi kita identitas dan rasa memiliki. Nah, ini adalah kebutuhan psikologis dasar manusia. Jadi kita merasa terkoneksi dengan orang lain yang punya kesukaan yang sama. Jadi selama positif dan gak mengganggu kehidupan nyata, jadi wajar aja ya, wajar-wajar, oke? Okay? Dan itu cara otak dan hati kita mencari inspirasi dan juga kebahagiaan. So, tetap jadi penggemar yang bijak ya. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, itu Pro 2. Berarti sudah jelajah Pro 2 di hari ini bersama Meli ya. Dan Pro 2 tadi udah kita bahas menjelajah di Kabupaten Pamekasan ya. Di sana tuh ada wisata apa aja sih? Terus kulinernya apa aja sih? Kayaknya enak-enak ya. Dan teman Pro 2, semoga apa yang udah Meli hadirkan buat kamu bisa menghibur, bisa menambah pengetahuan kamu juga teman Pro 2. Dan nanti di jam 9 kita bakal ke Jakarta ya, karena ada musicpreneur. Nanti gue starnya itu Gema Asmara teman Pro 2. Nah, buat kamu yang penasaran gitu ya, nanti kamu pastikan aja tetap stay tune ini ya di 94,6 FM Pro 2, semenap teman terbaik kamu.

Kita Madura, Kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep adalah Arya Wiraraja. Ia hidup sekitar abad ke-13 dan dikenal sebagai Adipati Sumenep. Nama Arya Wiraraja bahkan tercatat dalam beberapa sumber sejarah seperti Pararaton dan Negara Kartagama. Yang membuatnya sangat terkenal adalah perannya dalam berdirinya Kerajaan Majapahit. Saat itu, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya melarikan diri setelah runtuhnya Kerajaan Singhasari.

pasukan Mongol pada tahun 1293. Karena kontribusinya itulah, Arya Wiraraja sering disebut sebagai tokoh penting di balik berdirinya Majapahit, sekaligus salah satu figur besar dalam sejarah Madura.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2. Di pagi hari ini, seperti biasa, di jam 9 gue tidak mungkin sendirian, teman Pro2. Nanti gue bakal ngobrol sama the one and only, kayaknya Rio Nada Bumi juga, teman Pro2. Dengan tamunya siapa hari ini, teman Pro2. Jadi pantengin aja, jangan kemana-mana masih. Kita akan masuk ke Music Printer.
1: Spada, selamat pagi, teman Pro2.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih barengan sama gue Lana Krisandaru, teman Pro 2, dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner. Dan di pagi hari ini lah ya, pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin tadi pagi hujannya ya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang, gerimis aja. Ya. Betul. Gerimis mengundang.
1: Eksis.
0: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini? Ya,
1: pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya, karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Ada salah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara
0: Gema. Oh Gema gitu ya, manggilnya Kak Gema panggilannya.
2: Ada Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelum-sebelumnya genrenya di pop?
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh,
2: dangdut agak bisa.
0: Oh ya? Wah. Wow. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama sih, udah lama ya. Kayak waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Okay.
2: Terus baru balik lagi.
0: Oh, ya. Akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini gimana? Ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya, kebetulan lagu ini talent-talent atau artis yang ada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Okay.
1: Label kita di Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah, okay. Ini mulai satu-satu. Sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mereka kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya,
1: nah, jadi lagu religi dulu keluar. Nah, yang lagu popnya jadi agak telat. Karena sesuai dengan momen kan.
0: Okay,
1: kalau
0: okay.
1: Lagu pop itu dimasukin ke religi, enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya.
0: Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan. Ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini jadi single pertamanya? Mungkin ada kesan tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh, jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya, kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu tapi aku pas kasih ya, nih lagu ya, dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih, ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan kalah nih berapa hari bisa. Oh ya oke, aku bilang gitu.
0: Oh, keren.
1: Keren dong.
0: Keren.
1: Terus mulai deh. Kok ini ya? Kok gitu ya? Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
0: Jadi setelah
1: sulit ya gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
0: Oh.
2: Baru ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya?
2: Rekaman secara profesional gitu.
0: Belum pernah. Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
0: Oh, pasti ya. Mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
0: ya.
2: Banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget.
0: Ya. Oh.
1: Di kafe di mana-mana. Tapi ketika masuk dapur rekaman, nanti kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Pressure-nya itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya agak beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu. Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
2: Susah banget sih lagunya.
0: Tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
2: Asik, zaman now.
0: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya kan. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak. Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja, okay, gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi, okay. Tapi dilanjutin juga ya begitu. Banyak kasus jadi serba salah jadinya gitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story, kalau yang ini enggak.
0: Oke,
1: okay. Kalau ini memang dibuat, kan ini kan seorang produser, ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh.
1: Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Wih, ada ilmu lagi tuh ya.
1: Ada ilmu lagi, nerawang.
0: Menerawang orang lain. Nah,
1: itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasanya gini, kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo, okay, itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, okay, lirik
1: kalau,
0: dulu.
1: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu,
0: melodi dulu. Okay.
1: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu hampir semua, 99%.
0: Okay. 99%.
1: Ya, jadi bukan bikin gitu, lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
1: Jadi tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent.
1: Ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
1: Lagi rocknya sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Yes, Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Oke. Okay.
1: Juga dia tidak jazz.
0: Oke. Okay.
1: Dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak.
0: Oke,
1: okay,
0: oke. Okay. Gitu. Okay.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke. Okay. Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalah ya.
1: Gimana nyanyi?
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, ref keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu waktu teriak.
2: Head voice,
1: iya.
2: Hampir whistle gak? Enggak ya?
1: Enggak whistle, ya. Hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, okay. Itu tinggi banget berarti ya?
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan?
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau?
2: Aku gak less vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya?
2: Oh, range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema?
2: Iya,
0: masih. Oh, oke. Oke, oke. Sebelumnya, emang genrenya di pop atau sebelumnya udah... Kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
2: Iya, iya, iya.
1: Mah lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa juga. Lagu kalau reguler kan
1: lagu apa aja.
2: Apa aja lagu.
1: Top 40-an.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oh, oke, oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh.
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio. Cengkok dangdutnya bisa dites.
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
1: Nah, asik. Coba. Itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba di ref aja, di bagian ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Benar. Ada cengkoknya.
1: Sebenarnya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya, benar. Iya, cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya katam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Ini bagus. Maksudnya kenapa enggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: ada juga.
1: Iya, cuma kan hari ini kan satu albumnya kan satu album.
0: Oh, satu album.
1: Iya. Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyinya?
0: Yang nyanyinya secara recording ya.
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan nggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi nggak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Buat nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin.
0: Nah iya bisa ya. Tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Ambiar-ambiaran.
0: Ambiar-ambiaran. Kan, bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya Jawa-Jawa.
0: Iya ambiar Oblo, Jawa. Oh iya? Iya
2: kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak didikempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa bisa. Requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada? Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Oh bukan Kak Gema ya? Ya. Okay,
1: karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya.
2: Oh iya.
0: Itu harus bisa ya.
1: Harus
0: mau nggak mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya minggu depan kita coba gitu.
0: Oh.
1: Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih aku
0: di Jakarta
2: semua.
0: Oh
1: iya. Tiap hari
2: di... Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga. Timur
2: Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
2: Kopi Chan.
0: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
0: Romangun.
2: Iya.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan.
2: Oh. Yeah. Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh itu.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
2: Tiffany.
0: Oh, Tiffany tahu. Pernah dengar kayaknya
1: SM kesananya.
0: Oh, oke.
2: Hanya daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya, mati lampu lagunya.
2: Mati lampu. Oh, nggak rungkat gitu
0: deh. Rungkat. Iya,
2: biasanya gitu.
0: Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Rungkat terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Kan sebenarnya.
0: Iya, benar. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak, yang dulu di FTV itu? Yang tentang jin itu.
1: Oh, jin. Oh, ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Betul, izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh
0: cerita. Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya sama ya waktu itu. Iya, sinetronnya. Nice. Nah, jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama tahunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon. Ya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar. Yang
1: pop itu pernikahan dini. Tersayung.
2: Oh,
1: iya,
2: benar. Iya. Kalau itu kayak masih nonton deh.
0: Iya. Gerhana.
2: Iya, gerhana.
1: Itu zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan Ani albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Uh-huh. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Okay. Langsung di rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Ya, berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Udah 2
1: sama duanya. Yang
2: Amamo yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul. Gitu.
0: Langsung jadi, syuting barengan tuh?
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
0: Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia, khusus dianya aja nanti ada talent kayak gak kejar
0: kelamaan jadi.
1: Atau kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih 4 satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu, jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya? Keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu deh, perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah, kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya. Wow.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat. Tapi mudah-mudahan satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Okay. Itu kalau enggak salah album yang Pandawa 5 atau apa? Itu kan satu album masterpiece.
0: Iya, yeah, betul.
1: Ya, itu kita mau coba begitu.
0: Oh, kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
1: Iya. Itu kan kan bagus-bagus semua.
0: Iya, benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh. Satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu. Mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini enggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: Belum ya.
0: Belum ada
1: karena
0: ya.
1: Masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke. Okay.
1: Kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Mm-hmm. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke.
1: Okay. Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya kita okay. dengerin lagu dulu teman berdua. Nanti kita akan ngobrol lagi pasti bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Per 2 Jakarta.

0: Tebal Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru di Music Planner dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Ya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nantinya.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu.
1: 10 lagu.
0: 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti
0: yeah,
1: lagu cepatnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya nah, ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin,
1: iya.
0: Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, pengen banget gitu terus. Yang pasti kayaknya konser sih ya.
0: Waduh.
2: Ya, itu sih yang pengen
0: keren
2: sih.
0: Keren tuh.
2: Itu sih kayaknya
1: ya, mimpi salah satu mimpi yang utama itu sih.
0: Sih.
1: Tapi kalau mau konser kalau enggak ada materinya kan enggak bisa.
0: Enggak bisa juga.
1: Nah, makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu, single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya, benar.
1: Atau apa
0: benar
1: gitu.
0: Atau mungkin dari event-event festivalan dulu
1: betul,
0: ya
1: betul
0: festivalan mulai gitu itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya,
1: ya. Karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyakan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Oh iya, gitu.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru gitu. Di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih.
0: Oh iya.
1: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
2: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya. Apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih hangat.
0: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem.
1: Nggak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Oh iya. Oh gitu.
2: Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang nih.
0: Padahal kan
2: tapi nagih gimana dong?
0: Oh. Nah, gitu. Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih.
1: Bahasa baru nih. Tapi nagih. Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa maksudnya kenapa dibilang jomplang gitu? Maksudnya kan kayak di regulerin pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya
0: gitu.
2: Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja, tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggegar gitu.
0: Oh.
2: Di rekaman kayak kok ngerasa suaranya kering.
1: Karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa. Polos
0: gitu.
1: Itu. Kalau kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Iya.
1: Kena sound, kena lampu.
0: Kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Iya benar. Tapi kadang ini juga.
0: Apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah dengar, loh ini suara gue.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Wah, kan rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya kok? Itu nyampe enggak ya? Nyampe. miss nggak gitu loh.
0: Oh, kayak
2: gitu.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini. Tapi awalnya dia, itu katanya gitu. Ya, aku dia nggak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: Keringet dingin, dingin ya, keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Gak tau kan gitu-gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
1: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Iya, aku kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih-latih.
0: Baru was-was gitu.
1: Was-was, ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh, keren, segala keren, macamnya. Keren.
1: Nah, yang kayak gini nih.
0: Keren, keren. Ya,
2: harus sering-sering rekaman.
0: Ya, harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya, benar.
0: Latihan
2: benar,
0: dulu.
2: Benar.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Mm-hmm. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya, betul.
1: Udah di dalam kepala.
0: Masuk, ya?
1: Iya, enggak masuk. Itu udah notasi udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Oh, iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit, siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan.
0: Oke. Okay.
1: Dengerin pakai speaker kecil. Beberapa lagu gitu. Terus dia masih masih gini-gini aja. Ya udah mulai kamu yang mana?
0: Ama-ama aja. Ya,
1: salah satu dia tunjuk yang itu kan.
0: Okay.
1: Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar.
0: Okay.
1: Atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiinnya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Kayak akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh dikasih tantangan ya, duluan.
1: Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach kita, tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bagian bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya. Oh dari nol ribet lagi tuh ya.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar lagunya. Ya.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke. Tapi kalau dari Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ya kupotong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercanda.
0: Oke.
1: Kecil. Nih mau udah punya lagu gini-gini.
0: Oke. Okay.
1: Gimana? Pandangan kamu bagus gak, suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Oh. Padahal hatinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah likein loh, aku udah likein. Iya,
2: terus. Terus kayak Ade juga gitu. Iya. Lu suara bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih, gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau di obrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget emang berdua. Tapi sebelum itu, satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sumo Pro 2 masih di Music Planner pagi hari ini dan masih bersama pastinya Rio Nada Bumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Segera? Udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan kata dia ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada.
0: Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi tuh.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Itu lebih jahat lagi tuh pakai.
2: Parah.
0: Kalau nggak ini aja pakai stickman aja. Stickman. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya?
1: Semua talent Nada Bumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat nggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon teh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung yang di Bogor.
2: Apa ya?
0: Kenapa jauh banget syuting ya?
1: Ya satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur nggak bisa di Buperta emang
1: bisa ya bisa kan cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai udaranya dingin itu di sana banyak spot kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau di situ kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Iya.
1: Nanti talent datang satu-satu. Yang mau nginep-nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang.
0: Oke. Okay.
1: Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung dua video.
0: Oh,
2: buat itu yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kak Gema ingat enggak?
1: Duduk manis.
2: Duduk manis di kafe.
0: Oh, jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Oh iya, jadi perempuan cantik di kafe.
2: Oh iya.
1: Jadi jangan memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin gini.
0: Jadi cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Cindu. Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada.
0: Udah ada bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Iya, segera.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Belum
0: ada ya.
1: Pim Pro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu. Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua.
0: Amin.
2: Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Makanya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Boleh.
2: Bisa di-follow ya IG aku @gemasmara. Nyambung ya pokoknya
0: Gemasmara.
2: Gemas
0: jadi ya, Gemasmara.
2: Gemasmara ya, boleh di-follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti next-nya gitu.
0: Jadi
2: bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh juga. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya teman Pro 2. So, Ela Negeri Sandaru pamit.
1: Rio Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Asmara.
0: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep. Pop Indonesia on Pro 2 FM Sumenep.

0: Oke, teman Pro 2, aku JJ ya, dengan lagunya Maria yang menghadirkan perpaduan unik samba dan juga jazz. Nah, melalui Maria ini, aku JJ mengangkat cerita tentang cinta yang indah namun tidak bisa bertahan lama, teman Pro 2. Dimana menggambarkan perasaan manis sekaligus sedih dari hubungan yang terhalang oleh perbedaan, tapi tetap layak untuk dikenang. Oke, jadi pesan lagu ini tuh perayaan untuk cinta yang mungkin tidak berlangsung selamanya, tapi tetap berarti dan juga indah untuk dirasakan, teman Pro 2. Pesan tersebut juga terasa kuat ya lewat salah satu lirik utama dalam lagu, yaitu katakanlah saja cinta akan terlukis indah walau sementara. Jadi lagu Maria ini, teman Pro 2, menjadi warna baru dalam perjalanan musik aku JJ setelah sukses lewat seri mendewasakan lagu yang viral di berbagai platform digital. Dengan sentuhan vokal bergaya bossa nova yang lembut dan irama samba yang hangat, Maria menghadirkan suasana romantis, elegan, dan juga penuh emosi. Nuansa tersebut menjadi ciri khas baru yang disebut JJ sebagai konsep tropical noir. Lagu ini memiliki lirik yang ditulis oleh Muhammad Zaidan HMS, sementara untuk proses penulisan dan komposisinya oleh Muhammad Zaidan HMS juga ya, Henrico Christiansen dan juga Kusbi, teman Pro 2.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
3: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
2: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
3: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
2: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
3: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
2: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudera Sumenep, teman terbaik kamu.

Pop Indonesia on Prodo FM Sumeneb. Teman Pro 2 Kesia Lehronka yang kembali menyapa para penggemarnya dengan merilis album terbaru berjudul Rombak ya di April kemarin. Nah, salah satu lagunya di album barunya itu Aku Bukan Dia yang baru aja diputerin nih buat kalian semuanya. Album Rombak sendiri teman Pro 2 ada total 8 lagu ya, yang masing-masing itu judulnya Lukis Hari Ini, Aku Bukan Dia, Tak Pantas Terluka, kemudian Sembunyi Lebih Lama, Pelarian, ada lagi yang judulnya Lagi-lagi Hanya Kamu, Tawamu dan juga Rayakanlah. Nah, kalau makna dibalik lagu Aku Bukan Dia ini ceritanya tentang seseorang yang merasa kecewa dan terluka karena hubungannya ternyata hanya dijadikan pelarian, teman Pro 2. Setelah menjalani hubungan selama 2 tahun, dia sadar bahwa pasangannya belum benar-benar melupakan masa lalu dan masih terikat dengan orang sebelumnya. Dan hal itu membuatnya bertanya-tanya nih, kenapa hubungan itu dimulai jika hati sang pasangannya itu sebenarnya belum selesai dengan masa lalunya. Nah, perasaan sedih semakin dalam ketika dia merasa dirinya hanya tempat singgah sementara, bukan seseorang yang benar-benar dicintai. Dan akhirnya dia sadar nih kalau dirinya itu selalu dibandingkan dengan orang lain dan tidak pernah bisa menggantikan sosok tersebut. Dan pada akhirnya tokoh dalam lagu ini memilih melepaskan semua rasa sakit dan juga meminta pasangannya pergi agar dia itu bisa perlahan melupakan cinta yang sudah kehilangan makna. Nah, itu dia ya dari Kesia Lehronka teman Pro 2. Tapi nanti ya ini masih banyak nih lagu-lagu baru buat kalian semuanya ya, tetap pantengin di Produs Monop.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: New hits, new hits, only on Radio FM.
1: Teman Pro 2 setelah 3 tahun gak merilis karya baru, The Fortunes ini akhirnya kembali menyapa para penggemarnya lewat single terbaru berjudul Sampai Kapan. Dan lagu ini menjadi langkah awal menuju album studio ketiga mereka sekaligus menandai era baru perjalanan musik grup yang beranggotakan Mika Angelo, kemudian Ruben Nathaniel, dan juga Mada Emmanuel. Sampai Kapan mengangkat tema reflektif tentang keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan bangkit dari rasa jenuh dalam menjalani kehidupan. Melalui liriknya ini, teman Pro 2 di Overtunes mengajak para pendengar untuk berani mengevaluasi diri dan mulai memperjuangkan hidup yang diinginkan. Kalau menurut Mika Angelo, lagu ini lahir dari pengalaman dan juga perenungan yang mereka rasakan bersama. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa impian dan kehidupan yang diinginkan perlu diperjuangkan, bukan hanya ditunggu, teman Pro 2. Dari sisi musik, The Overtunes menghadirkan warna baru dengan aransemen yang lebih ramai dan juga penuh energi. Meskipun begitu, teman Pro 2, ciri khas mereka tetap terasa ya, melalui dominasi gitar akustik, harmonisasi vokal, dan juga lirik yang personal. Nah, melalui Sampai Kapan, The Fortune ini gak hanya menandai kembalinya mereka ke industri musik, tapi juga memberikan pesan positif bahwa setiap orang selalu memiliki kesempatan untuk bangkit dan melangkah maju. Dan ini dia teman Pro 2 ya, Sampai Kapan dari The Fortune.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi.

0: di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: talk about.
1: Bruno Sumana, Radio Hits Maker.
2: 94,6 RRI Prodo FM Sumatera, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Prodo Hitlist masih menemani kalian semuanya, teman Prodo. Nah, teman Prodo, musisi kelas dunia Alesso dan One Republic ini kembali bekerja sama untuk pertama kalinya setelah lebih dari satu dekade melalui lagu terbaru mereka yang berjudul In Your Eyes. Lagu yang penuh nuansa pengabdian, cinta dan juga kebahagiaan yang mendalam ini sudah resmi dirilis, teman Prodo. In Your Eyes menjadi kolaborasi keempat antara Alesso dan juga vokalis One Republic, Ryan Tedder. Sebelumnya mereka itu sudah melahirkan karya-karya sukses ya, seperti If I Lose Myself pada tahun 2013, kemudian kolaborasi bersama Sebastian Ingrosso dalam Calling, Lost My Mind, dan juga ada lagu Scars. Nah, keempat karya tersebut, teman Prodo, menjadi bagian penting dalam sejarah musik elektronik dan juga membentuk warna khas era keemasan musik dance. Setelah lagu If I Lost Myself meraih lebih dari 500 juta kali pemutaran di Spotify, Alesso dan juga Ryan Tedder kembali bersatu untuk menghadirkan kolaborasi terbaru yang diharapkan mampu melampaui batas genre dan juga menjangkau generasi baru pendengar musik. In Your Eyes mengangkat tema tentang pengabdian, takdir dan cinta tanpa syarat. Dipadukan dengan sentuhan musik khas Alesso yang energik dan juga lirik puitis dari Ryan Tedder, lagu ini menghadirkan melodi yang kuat dan juga emosional, teman Pro 2. Perpaduan gaya musik keduanya menciptakan karya yang terasa nostalgik ya, sekaligus abadi, menjadikannya sebuah anthem yang mampu dinikmati lintas generasi. Dan ini dia Anis hadirkan buat kamu semuanya ya, In Your Eyes.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb. Bola Gembira.
1: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.
3: It is what it is, they're like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and she's a whole different animal. Body on the hit, to took a chum and all, but why you trying to glitch? Beautiful scout me, whole different animal.
4: She a whole different animal, different animal, whole different animal.

0: veces. Bruno Hits List.
1: Teman berdua, Chosun Texas adalah lagu dari penyanyi country Amerika Ella Langley sebagai single utama dari album keduanya, Dandelion, tahun 2026 ya. Nah, lagu ini ditulis bersama dengan Luke Dick dan juga Miranda Lambert, Joy Beth Taylor, serta diproduksi oleh Langley bersama dengan Lambert dan juga Ben West. Lagu ini menjadi pencapaian terbesar dalam karir Langley sendiri, teman berdua, setelah berhasil menduduki peringkat pertama tangga lagu Billboard Hot 100 ya, selama 10 minggu tidak ini ya, 10 minggu teman Pro 2. Nah, selain itu lagu ini juga meraih posisi puncak di Australia, Kanada, Irlandia dan juga Selandia Baru. Kalau dari lagu ini, Chosun Texas terinspirasinya dari ini ya, muncul dari sebuah sesi penulisan lagu pada Oktober 2024. Ide utamanya itu berkembang dari cerita lucu Miranda Lambert tentang pengalamannya di masa muda yang berkaitan dengan Texas. Nah, akhirnya dari kisah itu, teman Pro 2, terciptalah konsep lagu yang kemudian selesai ditulis hanya dalam waktu sekitar 30 menit. Kalau dari liriknya, Chosun Texas ini bercerita tentang seorang perempuan yang menyadari kalau pria yang dicintanya itu lebih memilih wanita lain yang berasal dari Texas. Yaudah deh, langsung aja deh Anis puterin buat kamu semuanya ya. Ella Langley dengan Chosun Texas.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: 94,6 RRI Pro FM, Semenok teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 masih barengan sama Anis ya di Pro 2 Santai Siang pastinya. Nah, teman Pro 2 di Muda Kreatif kayak gini hari ini. Kita ngobrolin apa nih? Nah, tentang UMKM Gen Z, Universitas

inovasi bisnis ala anak muda di era digital tuh kayak gimana sih? Jadi teman Pro 2, perubahan zaman tuh nggak hanya melahirkan generasi baru, tapi juga memunculkan pola-pola baru dalam berbisnis. Salah satu transformasi paling menonjol terjadi dalam ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang kini didominasi oleh pelaku muda dari generasi Z. Munculnya UMKM berbasis digital ini menjadi simbol pergeseran paradigma dalam dunia usaha dari pendekatan konvensional menuju ekosistem yang lebih responsif, inklusif, dan juga berorientasi teknologi. Teman Pro 2, generasi Z merupakan generasi yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an yang tumbuh bersama dengan internet dan juga media sosial. Jadi, alih-alih mengikuti jalur kewirausahaan konvensional, mereka ini bisa memanfaatkan platform digital untuk membangun usaha yang tidak hanya berbasis produk, tapi juga nilai dan identitasnya. Nanti kita ngobrolin lagi teman Pro 2 seputar inovasi bisnis ala anak muda sekarang ya, tetap bareng sama kita di Pro 2 Semenap.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap.
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Teman Pro 2, kekuatan UMKM Gen Z itu adaptif, digital, dan berorientasi nilai. Jadi berbeda ya dengan generasi sebelumnya, UMKM yang digerakkan Gen Z menunjukkan kecenderungan yang lebih progresif. Mereka tidak sekedar menjual produk, tapi juga membangun identitas, narasi, dan juga komunitas. Dalam banyak kasus, Gen Z ini menjadikan nilai-nilai seperti keberlanjutan, inklusivitas, dan kesetaraan sebagai bagian integral dari strategi bisnis mereka. Jadi mereka ini mengoptimalkan berbagai platform digital untuk mendistribusikan produk dari marketplace, media sosial, hingga aplikasi pesan instan. Nah, selain itu, mereka itu juga jago banget memanfaatkan data dan algoritma untuk mengidentifikasi preferensi pasar, mengatur logistik juga, dan bahkan menyusun kampanye pemasaran yang berbasis psikografis, teman Pro 2. Potensinya besar sih, tapi tidak tanpa tantangan ya. Jadi meskipun menunjukkan pertumbuhan yang pesat, saat UMKM Gen Z ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan fundamental. Banyak pelaku muda yang memulai usaha tanpa perencanaan bisnis jangka panjang, manajemen keuangan yang lemah, dan juga minimnya pemahaman terhadap aspek legalitas dan perpajakan. Nah, selain itu akses terhadap pembiayaan masih menjadi penghalang utama. Tanpa agunan atau rekam jejak bisnis yang cukup, ternyata banyak UMKM muda kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal. Dan hal ini membuat mereka itu lebih bergantung pada pinjaman informal yang justru berisiko terhadap kelangsungan usaha. Tantangan lain datang dari ketatnya persaingan pasar digital. Di ruang yang sama, pelaku UMKM itu harus bersaing dengan korporasi besar yang punya sumber daya jauh lebih besar juga. Dalam kondisi seperti ini, diferensiasi berbasis kreativitas dan narasi menjadi satu-satunya jalan untuk bertahan, teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Teman program melihat besarnya potensi dan tantangan yang dihadapi, sudah saatnya ya negara ini hadir secara lebih strategis dalam mengembangkan UMKM berbasis Gen Z. Jadi pemerintah itu nggak cukup hanya memberikan pelatihan bersifat umum, tapi perlu menyediakan ekosistem yang terintegrasi dari inkubator bisnis, pendampingan kewirausahaan, hingga regulasi yang mempermudah legalisasi dan akses permodalan. Institusi pendidikan juga memegang peran penting ya. Kurikulum kewirausahaan perlu disesuaikan dengan konteks digital dan juga kebutuhan aktual. Sekolah dan juga perguruan tinggi ini harus menjadi ruang bagi generasi muda untuk bereksperimen, gagal dan belajar menjalankan bisnis, bukan hanya mengejar nilai akademik ya kan. Sektor swasta juga bisa menjadi katalisator ya, baik melalui program CSR, mentorship maupun kolaborasi produk yang memberdayakan UMKM muda. Nah, kolaborasi lintas sektor ini yang akan memperkuat struktur UMKM Gen Z dan menjadikannya bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Teman Produ UMKM Gen Z itu bukan hanya tentang wirausaha kekinian yang mengikuti tren. Mereka adalah representasi dari perubahan yang lebih besar, demokratisasi peluang ekonomi, pergeseran nilai dalam bisnis, dan juga lahirnya pola konsumsi yang lebih sadar. Jika diberdayakan secara sistemik, ya, UMKM yang dikelola anak muda itu bisa menjadi pilar penting dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depannya, termasuk krisis ketenaga kerjaan dan juga ketimpangan akses ekonomi. Oke, teman Produ, itu dia ya untuk Muda Kreatif kali ini. Tetap bareng sama kita karena Anis masih menemani kalian semuanya di Produ Santai Siang.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: 9.6 RRI Pro DFM yang semua teman-teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita lanjut ya ke informasi olahraga teman Pro 2. Madura United resmi memperkenalkan rekrutan pertama mereka untuk menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Laskar Sabri Karam memulangkan kiper berpengalaman Angga Saputra untuk memperkuat sektor penjaga gawang musim ini. Kepulangan Angga menjadi langkah awal manajemen Madura United dalam membangun kekuatan tim setelah melakukan sejumlah evaluasi terhadap skuad musim lalu. Kiper yang pernah membela Madura United tersebut diharapkan mampu menambah kualitas dan kedalaman tim di bawah Mister Gawang teman Pro 2. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu PBMB Anissa Zafarina mengungkapkan bahwa keinginan untuk membawa kembali Angga sebenarnya itu sudah muncul sejak musim lalu, tapi saat itu sang pemain masih terikat kontrak dengan klub yang dibelanya. Menurut Anissa, pengalaman dan kualitas yang dimiliki Angga menjadi salah satu alasan utama manajemen memutuskan memulangkannya ke Madura United. Kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan persaingan di posisi penjaga gawang sekaligus memberikan dampak positif bagi performa tim. Dia juga menjelaskan Angga akan bersaing secara sehat dengan dua kiper lainnya, yaitu Diki Indriana dan juga Aditya Harlan. Persaingan ini dinilai penting ya untuk menjaga kualitas permainan setiap pemain sepanjang musim. Kembalinya Angga Saputra mendapatkan sambutan positif dari pendukung Madura United dan pengalamannya di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia diharapkan bisa membantu tim meraih hasil lebih baik pada musim mendatang.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2, pemerintah menegaskan dukungan penuh terhadap MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Ajang ini dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat sektor sport tourism nasional. Peluncuran resmi rangkaian MotoGP Indonesia 2026 digelar di kantor Injerni Sarinah, Jakarta Pusat, dan acara ini dibuka secara resmi dengan pemukulan gendang khas Nusa Tenggara Barat. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menghadiri langsung peluncuran tersebut, dan dia menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Menurut Erick, MotoGP itu nggak hanya menghadirkan kompetisi balap motor dunia. Ajang ini juga menjadi sarana untuk memperkuat citra Indonesia di tingkat internasional. Erick mengatakan MotoGP Indonesia membantu mempromosikan Mandalika, Lombok, dan juga NTB. Kawasan ini terus didorong menjadi destinasi sportainment berkelas dunia, teman Pro 2. Dan dia menilai penyelenggaraan MotoGP sebelumnya membuktikan kemampuan Indonesia menjadi tuan rumah. Event itu berlangsung secara profesional dan juga berkelanjutan. Pada MotoGP Indonesia 2025, jumlah penonton tercatat mencapai 140.324 orang. Sementara dampak ekonomi nasional dari penyelenggaraan tersebut dilaporkan mencapai sekitar 4,96 triliun rupiah. Dan gak hanya itu, penyelenggaraan MotoGP turut memperkuat ekosistem olahraga otomotif di Indonesia. Keberadaannya menjadi referensi bagi klub, kemudian sekolah balap, dan juga komunitas motorsport.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
6: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
7: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
8: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: sayang. Berdua santai siang.
1: Teman Berdua, Ketua Federasi Olahraga Karate di Indonesia, Forki Kabupaten Semenap, Ahmad Santoso resmi memberangkatkan kontingen Polres Semenap untuk berlaga dalam kejuaraan Karate Kapolda Cup 2026. Prosesi pelepasan ini berlangsung di depan Taman Adipura Semenap ya, di Jumat kemarin. Para atlet dijadwalkan bertanding di gelanggang olahraga GOR Universitas Negeri Surabaya UNESA pada 20 sampai 21 Juni 2026. Ya, mulai hari ini teman Pro 2. Dan Santoso ini juga menjelaskan bahwa seluruh karateka yang dikirimkan merupakan atlet pilihan yang sudah lolos proses seleksi yang ketat ya, dan terjaring sebanyak 9 atlet. Mereka akan turun di kelas umum mulai dari pra pemula sampai junior.
2: Mereka bercampur, ada yang di paling muda itu di pra pemula di Ayuta itu, kemudian ada juga yang junior, yang dari JNTP itu junior itu. Gitu. Jadi 9 atlet itu dari pemula sampai junior. Ya betul, atlet dengan Forki yang sudah kita seleksi di awal tahun kemarin. Atlet pilihan kita yang kita kirim untuk mewakili Polres Sumenep.
1: Dan teman Pro 2, Santoso juga menaruh harapan besar pada performa tim kali ini. Bahkan pihaknya juga telah memetakan potensi dan kekuatan lawan demi mengamankan posisi di podium juara. Keikutsertaan kontingen Polres Semenap dalam ajang Kapolda Cup kali ini diharapkan menjadi ruang uji tanding yang efektif untuk mengukur mentalitas bertarung serta menambah jam terbang para atlet muda Madura di tingkat provinsi.

0: kita tetap harus waspada ya, soalnya menurut BMKG ada beberapa jenis bencana hidrometeorologi yang bisa terjadi saat musim hujan. Yang paling sering terjadi itu banjir. Biasanya muncul gara-gara hujan deras yang bikin air meluap terutama di daerah rendah. Terus ada juga tanah longsor, rawan banget di wilayah perbukitan atau lereng curam setelah hujan lebat, tempo 2. Belum lagi ya curah hujan ekstrim yang datang tiba-tiba, kadang barengan sama angin kencang, hujan es, bahkan puting beliung. Angin kencang sendiri bisa bikin pohon tumbang dan merusak rumah atau fasilitas sekitar. Nah, biar tetap aman, yuk mulai dari hal sederhana, jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, dan yang paling penting, rajin cek info cuaca dari BMKG. Oke deh, Tempro 2, jangan lupa ya, selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: FM 94.6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Okay, teman Pro 2 ya, tadi di posisi 16 kita punya Bernadia dengan Rabun Jauh. Nah, sekarang ada singlenya dari Salon 7 sederhana teman Pro 2 yang enggak beranjak kemana-mana ya, tetap di posisinya di posisi 15.

0: Nah, teman pro 2, kamu pernah nggak sih merasakan rindu yang datang tiba-tiba, rindu sama seseorang, sama momen tertentu, atau bahkan sama masa lalu yang pernah bikin bahagia? Nah, tapi di sisi lain, kita juga sadar nih kalau nggak semua rasa harus dipaksakan untuk kembali. Nah, suasana ini bisa kamu rasakan lewat lagu dari Ivan Seventeen yang berjudul Jangan Paksa Rindu, yang baru aja ya hadir buat kamu semuanya yang berada di posisi 12, teman pro 2. Turun ya, 3 peringkat dari posisinya di minggu lalu, sayang sekali. Nah, teman pro 2, lagu ini membawa pesan tentang perasaan yang harus diterima dengan dewasa, karena kadang rindu itu memang hadir, tapi keadaan membuat kita harus belajar ikhlas. Ada cerita tentang melepaskan, tentang memahami bahwa sesuatu yang pernah dekat belum tentu harus kembali seperti dulu. Itu di posisi ke-12 teman pro 2, dan kali ini di posisi 11 kita punya cinta kita dari Toh Pati dan juga Fabi Asyar.
1: 11.

0: 8.
1: Eh, teman Pro2, kamu pernah nggak sih merasa hidup itu kayak perjalanan panjang? Jadi kita jalan ke banyak tempat, ketemu banyak orang, mengalami banyak cerita, tapi kadang tetap mencari satu hal yang bikin hati merasa pulang. Nah, suasana hati itu bisa kamu rasakan lewat lagu dari Farel Hilang yang berjudul Keliling ya. Tadi udah hadir buat kalian semuanya yang ada di posisi 9 teman Pro2. Ini naik 3 peringkat ya dari posisinya di minggu lalu. Congratulations. Dan teman Pro2, lagu ini membawa nuansa tentang perjalanan, pencarian, dan bagaimana seseorang mencoba memahami perasaan serta kehidupannya. Kata keliling bukan cuma soal berpindah tempat, tapi juga bisa dimaknai sebagai proses mengenal diri sendiri ya, mencari jawaban dan juga menikmati setiap proses yang ada. Dan Farel Hilal ini menghadirkan lagu dengan warna yang santai tapi tetap punya pesan. Cocok banget buat teman Pro2 yang lagi menikmati perjalanan hidup, entah itu mengejar mimpi, mencari arah baru, atau sekedar ingin menikmati hari dengan lebih tenang. Dan kita lanjut ya ke posisi 8, ada Raim Laude dengan Ikrok.

0: Oke, teman Pro 2, akhirnya kita masuk nih ya di posisi 5 teratas teman Pro 2. Di siapa aja nih lagu favorit kalian masuk gak ya kira-kira? kayaknya ada nih lagu kalian yang biasanya kalian request tuh ada nih. Oke, nih teman Pro 2 yang biasanya request di WhatsApp ya, tenang, lagu kalian ada, favorit kalian ada teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalian pernah gak sih tiba-tiba melihat sebuah foto lama terus langsung keingat seseorang atau momen yang gak bisa diulang lagi? Nah kadang satu gambar sederhana ternyata bisa membawa banyak cerita, kenangan, bahkan rasa yang selama ini kita simpan. Dan perasaan seperti itu hadir lewat lagu kolaborasi Enau dan Ari Lesmana yang berjudul Sesi Potret. Lagu ini membawa cerita tentang kehilangan, rasa rindu dan juga penyesalan ketika waktu bersama seseorang yang kita sayangi ternyata gak bisa kembali. Sesi Potret bukan cuma tentang sebuah foto, tapi tentang momen yang tersimpan di dalamnya. Dan lagu ini mengingatkan kita bahwa kadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai lupa menikmati waktu bersama orang-orang terdekat, teman Pro 2 ya. Kolaborasi suara Enau dan juga Ari Lesmana membuat lagu ini terasa semakin emosional. Ada pesan sederhana yang bisa kita ambil, yaitu jangan terlalu lama menunda untuk memberi perhatian, mengucap sayang, atau sekedar hadir buat orang yang berarti. Karena pada akhirnya waktu terus berjalan dan beberapa momen hanya bisa kita simpan sebagai kenangan. Dan Sesi Potret ada di posisi 5 teman Pro 2 untuk minggu ini yang gak beranjak kemana-mana ya. Tetap stay di posisi yang seperti minggu lalu.
1: 5 5 5 5 5 5

0: 9,6 MHz di Pro di FM, semua teman terbaik kamu. Teman Pro 2, akhirnya kita masuk ya di posisi 2 dan posisi pertama nih. Untuk di Indonesia Top 20 kali ini, teman Pro 2, di posisi kedua kita punya Sabrina Leno dengan Haha. Wow, congratulations ya. Ini masih banyak yang request kemarin ya di WhatsApp, di Instagram juga. Jadi gak heran sih kalau masih ada di chatnya kita, teman Pro 2. Padahal udah 16 minggu loh ya hadir di Indonesia Top 20 Pro 2 Smernap. Oke, Sabrina Leono dengan Haha. Dan di posisi pertama ada siapa nih? Berhasil naik 3 peringkat, teman Pro 2, dari posisinya di minggu lalu. Minggu ini untuk posisi pertama kita punya NPD dengan Sempurnanya Aku. Lagu favoritnya siapa nih, teman Pro 2? Oke, dan pastinya di akhir acara ini Anies gak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh label musik yang terus mendukung acara kita. Ada NPD Emergency, Universal Music Indonesia, Hits Record, Firefly Record, Anti NRML, ada juga Halimia, Farel Hilal, dan juga ada dari WeCord Evermore Indonesia, RPM, ya, terus ada WeCord Evermore Indonesia, Juni Record, ya, My Music Record, Sony Music Indonesia, dan juga Mas Pam Company, teman Pro 2. Thank you banget ya yang terus mendukung acara kita, teman Pro 2, dan juga kalian yang udah request tiap hari. Jangan lupa tetap di request lagu-lagu favorit kalian ya, biar nggak out dari Indonesia Top 20 Pro 2 Semenap. Dan ini dia posisi pertama dan posisi pertama. Posisi kedua dan posisi pertama untuk minggu ini di Indonesia Top 20 Nasional. Di posisi kedua ada Sabrina Leono dengan Haha, dan di posisi pertama ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Nomor 2.

0: 3, 2, 1. Rodua Top 20 Countdown.
1: Sembilan teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat sore teman Perdua. Weekend sore ini bareng Sandri di acara Top 20 Countdown di hari Sabtu edisi ke-20 bulan Juni 2026. Satu jam depan, yuk kita dengerin teman Perdua Top 20 Countdown bareng RRI Perdua Sumdap. Kita awali yang ke satu dulu ya. Ini ada Box Out of Chat teman Perdua. Ada lagunya dari Tati McIlroy dengan Nobody Girl 82. Yuk kita dengerin sama-sama. Guys. Box Out of Chart.

0: HP rusak nih. Eda, rekomendasi dong beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
1: Ke Dunia Sel Sumenep aja. Gak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih langganannya di Dunia Sel.
0: Kalau harganya gimana?
1: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sel itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya.
0: Loh.
1: Kok ditinggal sih? Mau kemana?
0: Mau ke Dunia Sel ah. Ayo temenin.
1: Pelan-pelan.
2: Dunia Sel Sumenep tersedia handphone segala merek, sepeda listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumenep. Hubungi 0852-3645-0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia Sel Sumenep.
3: It's number 19.

Dan di posisi 1992 ada lagunya Sina Spiro dengan The Visitor 92. Yang ini pada minggu kemarin ini tetap menduduki posisi ke-19. Dan ini masuk ke single dari The Visitor 92.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb. It's 17.

Nah kalau di posisi 17 ini ada lagunya dari Olivia Rodrigo, Drop D, teman Pro 2 yang minggu kemarin. Dia ini menduduki posisi ke-16. Jadi turun peringkat 1 ya di single terbarunya Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Number
1: 16. Kalau di posisi 16 teman Bro 2 ada Harry Styles dengan lagunya Pastor teman Bro 2. Ini juga sama kalau minggu kemarin itu menduduki posisi 15. Sekarang turun peringkat menjadi posisi ke-16.

0: we're in number 10.
1: Oke, kita gas lagi yuk di posisi 10 teman pro 2. Ada lagunya dari Kelani Valdi. Dan minggu kemarin ini sudah menduduki posisi 9 teman pro 2 pada tanggal 13 Juni. Dan sekarang turun peringkat 1 ya, menjadi posisi ke 10. Dan ini masuk ke lagu single dari Valdi sendiri teman pro 2.

Kalau di posisi 9 ada lagunya dari Medicine Beer Teman Pro 2 ya, dengan lagunya Bittersweet, dan ini naik satu peringkat. Kalau minggu kemarin di posisi 10 dan sekarang menduduki posisi ke 9.

ada Bruno Mars teman Bro Dua dengan lagunya Rise Idol teman Bro Dua. Ini kalau nggak salah kalau minggu kemarin itu posisi ketujuh teman Bro, dan sekarang juga masih di posisi ketujuh ya. Yuk lanjut ke posisi 6. Kalau di posisi ke-6 ada lagunya dari Sabrina dengan lagunya Tears ya. Kalau ini juga sama, minggu kemarin pada tanggal 13 Juni itu di posisi 6, dan sekarang teman berdua untuk minggu ini lagunya dari Sabrina Tears tetap di posisi ke-6.

Nah, kalau di posisi keempat Teman Pro 2 adalah lagunya dari Olivia Dean ya, Mean I Need Teman Pro 2. Ini juga sangat lucu sih. Lucunya maksudnya kalau minggu kemarin dia itu posisi pertama Teman Pro 2, tapi sekarang langsung drop turun ke posisi keempat ya. Tapi ini masuk ke salah satu album dari The Art of Loving Teman Pro 2.

Kalau nomor 2 atau nomor 2 ada lagunya dari Shina Spiro juga ya. Day on this Hill, nomor 2 ini juga masuk ke cukup bagus sih ya, masuk ke posisi kedua karena minggu kemarin itu posisi keempat nomor 2. Ini masuk juga salah satu album yang sudah dia garap nomor 2, Day on this Hill. Jadi dia itu naik 2 peringkat dari minggu kemarin.

Puncak Klasemen di Top 20 Kandan minggu hari ini 20 Juni 2020 ada lagunya dari Olivia Dean. So AZ 82. Ini salah satu album dari The Fall in Love 82. Oke, kita udah dulu ya. Kita next ke resensi buku dan kita ketemu lagi minggu depan. Bye bye.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Produa Resensi. Resensi bukumu ada di sini.
1: Masih bareng Sandri sore ini, teman berdua di Resensi Buku. Dan sekarang ada buku And Abundance of Catherine, teman berdua. Ini buku yang sudah lahir pada 24 Agustus 1977 di Indianapolis. John Green merupakan seorang pengarang novel fiksi dengan genre romantis yang cukup populer di dunia, teman berdua. Dan John ini juga merupakan seorang YouTuber yang mengupload banyak video mencakup pendidikan untuk hampir semua kalangan, teman berdua. John Michael Green, nama lengkapnya. John ini anak dari Mike dan juga Sydney Green, yang sama seperti anak-anak culun pada umumnya ya, ia menjadi bahan bully semasa waktu di sekolah. Tapi ia tidak menghalanginya, ia tumbuh menjadi seorang pengarang novel ternama yang sangat hebat, teman berdua. Looking for Alaska merupakan novel pertamanya yang memenangkan Prince Award pada tahun 2006 dan berhasil membuat rekor untuk tetap berada di daftar The New York Times Bestseller selama 7 tahun. Jadi pada tahun yang sama, John Green ini menerbitkan 2 buku pada bulan yang sama, yaitu pada tanggal 2 Oktober, dan ia menerbitkan buku bersama Maureen Johnson dan juga Lauren Myrassel yang berjudul Let It Snow, 3 Holiday Romance. Ini selang 6 hari menerbitkan buku yang berjudul Paper Town, teman berdua. Jadi dia langsung gitu loh, saat mengeluarkan novel setelah 6 bulan itu mengeluarkan lagi, teman berdua. Nah, itu hebatnya. Jadi buku yang ia rilis sudah banyak, teman berdua, ya. Salah satunya buku yang Sandri bahas ini, yaitu An Abundance of Catherine, teman berdua. Bakal Sandri bahas lagi nanti.
2: My heart out. And-

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Da, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Esensi Buku Pro 2 Sumenep, your audio highlight book. Kalau kamu suka membaca novel, coba deh kita baca An Abundance of Catherineness. Merupakan sebuah novel karya John Green yang diterbitkan pada tahun 2006. Novel ini menggabungkan elemen romansa, humor, dan petualangan, serta menyelami tema-tema seperti identitas, cinta, dan pertumbuhan pribadi. An Abundance of Catherineness berkisah tentang Colin Singleton, seorang remaja jenius yang baru saja lulus dari SMA dan sedang mengalami krisis emosional setelah diputuskan oleh pacarnya yang bernama Catherine. Uniknya, ini adalah kali ke-19 Colin berkencan dengan seorang gadis bernama Catherine, dan ke-19 kali pula dia diputuskan. Colin yang memiliki obsesi terhadap anagram dan merasa tertekan karena belum mencapai momen eureka dalam hidupnya, memutuskan untuk melakukan perjalanan darat bersama sahabatnya, Hasan. Dalam perjalanan ini, mereka tiba di Gustos, Tennessee, di mana mereka bertemu dengan Lindsay Lewis yang dan orang-orang di sekitarnya. Colin berusaha menyusun sebuah teorema matematika yang dapat memprediksi hubungan percintaan berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalunya dengan para Catherine. Di novel ini, ada beberapa tema utama, salah satunya identitas dan pertumbuhan pribadi. Colin berjuang untuk menemukan jati dirinya di luar kecerdasannya dan hubungan-hubungannya yang gagal. Perjalanan ini adalah tentang pertumbuhan dan penerimaan diri. Ada tema persahabatan juga. Hubungan antara Colin dan Hasan menyoroti pentingnya persahabatan sejati dalam menghadapi tantangan hidup. Hasan memberikan dukungan emosional dan komedi yang penting dalam perkembangan Colin. Cinta dan hubungan juga jadi salah satu tema di novel ini. Karena novel ini mengeksplorasi dinamika hubungan percintaan, mengingatkan bahwa setiap individu memiliki keunikan sendiri, dan bahwa cinta tidak bisa diprediksi atau disederhanakan menjadi rumus matematika. Serta kebermanaan hidup. Colin mencari momen eureka yang akan membawa arti dan pengakuan dalam hidup. Novel ini menyoroti pencarian makna dan bagaimana seringkali makna ditemukan dalam hal-hal sederhana dan hubungan sehari-hari. Kenapa kita harus membaca buku ini? Ya, An Abundance of Catherineness adalah novel yang menyegarkan dan menghibur dengan tema-tema yang relevan dan juga karakter-karakter yang mudah disukai. John Green berhasil menggabungkan humor, matematika, dan eksplorasi emosional dalam sebuah cerita tentang pencarian jati diri dan cinta. Novel ini sangat direkomendasikan untuk remaja dan dewasa muda loh, serta bagi siapa saja yang menikmati cerita yang cerdas dan penuh arti. Bagi penggemar-penggemar karyanya John Green, buku ini menambah dimensi lain pada eksplorasi tema-tema yang sering diangkat oleh sang penulis. Nah, buku-buku John Green, apa saja nih yang sudah pernah kamu baca? Sudah baca buku apa hari ini?

Untuk model alur cerita ini teman berdua itu di bukunya itu maju mundur ceritanya dikemas dengan sangat menarik di mana kita dapat mengetahui masa lalu dari Colin dan juga sifat dari masing-masing Catherine ini teman berdua. Tapi kalau masalah gaya bahasa dari buku ini terjemahannya sudah cukup bagus, bahasanya tidak terlalu baku sehingga mudah dimengerti oleh si pembaca teman berdua. Nah sebenarnya buku ini dapat dibaca untuk hampir semua kalangan ya, hanya saja menurut Sandri pribadi cerita ini akan lebih pas bila dibaca oleh kalangan remaja, terutama pencinta matematika karena buku ini memuat banyak grafik, anagram, dan juga rumus matematika di dalamnya, teman berdua. Jadi itu ya, untuk resensi buku yaitu And a Dance of Catherine, teman berdua. Boleh kalau misalkan teman berdua penasaran seperti apa sih buku yang diciptakan oleh John Green and A Dance of Catherine ini teman berdua, boleh searching di toko Orin atau juga di Bagugal teman berdua. Oke, kita udahan dulu. Kita jam 5 sore, Sandri yang mau ngejagalan untuk ke Pro 2 sesi religi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkumpul dengan para sahabat dan beliau menyatakan bahwa nikmat itu adalah nikmat sehat fisik dan kekayaan. Tetapi luar biasanya di tengah-tengah itu beliau lalu mengatakan bahwa tibun nafsi minan ni'am, bahwa kesehatan mental itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mengejar mungkin kekayaan, harta dunia itu wajar sesuai dengan kebutuhan kita asalkan itu halal. Juga begitu kita ingin sehat secara fisik. Tetapi jauh lebih penting juga di antara keduanya adalah kesehatan mental, di mana banyak orang yang depresi, stres dengan apa yang dia lakukan atau kehidupan kesehariannya. Maka kuatkan kesehatan mental dengan berusaha berdoa kepada Allah agar selalu diseimbangkan hati, pikiran dalam manajemen kehidupan kesehariannya.
1: Teman berdua, saatnya kita ikuti pengajian Murotal Surah Al-An'am ayat 21 sampai dengan ayat 30. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya informasikan teman berdua, untuk azan maghrib hari ini 20 Juni 2026 jatuh pada pukul 17 lewat 20 menit waktu Indonesia bagian barat.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

0: Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman.
1: Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadhibun.
0: Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.

Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar. Demi Tuhan kami, Dia berfirman, rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya."

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umrah plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau bukan karena ampunan-Mu, kalau bukan karena kasih sayang-Mu,

0: Sore Ceria, cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Bisakah kau tak senyumkan

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, teman Pro 2 masih bareng Sandri ya di Suri Cina. Dan jam 18 lewat 6 menit, kita waktunya di Jam Belajar teman Pro 2. Sekarang ke Bahasa Arab. Tapi sebelum ke Jam Belajar, Sandri punya fakta unik di Arab teman Pro 2. Mengenal kuliner Timur Tengah yang kaya rempah. Nah, ini yang bakal Sandri bahas ya. Seperti apa sih makanan kuliner Timur Tengah yang mempunyai ciri khas kaya rempah teman berdua saat lagi. Oke, gas yuk lagu lagi.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Indonesia is me, kau dan aku.
4: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
5: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
4: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
5: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
4: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
5: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
4: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Jadi Arab itu kan dikenal dengan kuliner Timur Tengah yang kaya rempah gitu ya. Dan juga dikenal karena cita rasanya yang kuat dan penggunaan rempah-rempah yang melimpah seperti kayu manis, jintan, dan juga kapulaga. Jadi hidangan ini di kawasan Timur Tengah atau Mambro 2 itu dipengaruhi oleh budaya Persia, Turki, Arab. Sehingga menghasilkan tradisi memasak yang sangat kaya dan juga beragam. Dan ada tiga hidangan Timur Tengah yang paling dikenal teman berdua. Bahkan dikenal dunia gitu ya. Adalah kebab. Aduh, kalau ngomongin kebab mah pengen. Aduh, pengen beli. Daging panggang berbumbu. Dan juga nasi mandi ya. Nasi berempah yang dimasak bersama ayam atau kambing teman berdua. Dan ada juga humus. Humus ini pasta kacang Arab dengan minyak zaitun. Jadi ketiganya ini sudah digemari di berbagai penjuru dunia termasuk di negara Indonesia, teman berdua. Dan ada lagi keunikannya ya, mirip dengan masakan Indonesia. Jadi kuliner Timur Tengah itu memiliki banyak kemiripan dengan masakan Indonesia karena keduanya sama-sama kaya rempah. Kebab itu mirip dengan sate, ya kan? Nasi mandi mirip dengan nasi kebuli. Dan humus mirip dengan bumbu kacang. Nah, kemiripan ini teman berdua bukan kebetulan ya, melainkan hasil dari jalur perdagangan rempah di masa lalu yang mempertemukan dua budaya kuliner yang kaya ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, kita ke info beasiswa dulu teman-teman Pro 2. Ini dari Universitas AI Kesimia ya. Ini di kota Sharjah, Uni Emirat Arab teman-teman Pro 2. Jadi memulai penerimaan aplikasi pendaftaran dari pelajar putra dan putri yang ingin mendaftarkan periode ganjil atau fall semester tahun akademik 2026-2027. Jadi waktu pendaftarannya ini dibuka sudah 9 Januari sampai dengan 30 Juni 2026, tinggal 10 hari teman Pro 2. Kalau link pendaftarannya http://www.alkasimia.ac.ai ya. Jadi beasiswa ini ditaruhkan kepada pelajar Indonesia, merupakan bentuk penghargaan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin Emirat Sharjah, yaitu ada Dr. Syekh Sultan bin Muhammad Al-Qasimi yang juga merupakan anggota UAI, Federal Supreme Council. Jadi beasiswa hanya diperuntukkan bagi lulusan SMA atau yang setara ya, tidak memiliki keluarga atau orang tua atau saudara yang bermukim di Uni Emirat Arab teman Pro 2. Dan masa belajar di Universitas AI Qasimiyah adalah 4 tahun, belum termasuk program bahasa Arab intensif. Jadi selama masa ini mahasiswa harus menyelesaikan 129 sampai 135 jam kredit untuk memperoleh gelar sarjana di salah satu jurusannya gitu ya. Banyak, ada 5 gitu. Tapi untuk syarat penerimaan mahasiswa baru program sarjana S1, yang pertama pendidikan minimal 12 tahun, ini termasuk 3 tahun pendidikan menengah SMA. Dan ijazah SMA atau sederajat harus dilegalisasi dan disetarakan di Uni Emirat Arab apabila telah dinyatakan lulus. Jadi calon mahasiswa tidak pernah dikeluarkan dari universitas atau perguruan tinggi lain karena alasan akademik atau disiplin. Maksimal 2 tahun sejak lulus SMA teman Pro 2. Jadi usia pendaftar minimal 16 tahun dan maksimal 20 tahun saat mendaftar. Jadi perkuliahan itu tidak bisa dimulai sebelum seluruh dokumen lengkap diserahkan ya. Semua pendaftaran bersifat sementara hingga diverifikasi teman Pro 2. Jadi itu ya buat teman Pro 2 yang mungkin mau melanjutkan pendidikan di Uni Emirat Arab boleh nih gitu. Dan ada catatan tambahan teman Pro 2. Itu pendaftar wajib mengurutkan pilihan fakultas sesuai prioritas dan harus memenuhi standar kompetensi mata pelajaran yang ditetapkan Kementerian Pendidikan. Juga mahasiswa internasional non penutur asli Arab wajib mengikuti tes penempatan bahasa Arab. Nah, jika belum memenuhi standar akan masuk program intensif bahasa Arab maksimal 1-2 semester. Dan yang terakhir catatan tambahan, nilai kelulusan program intensif bahasa Arab minimal C ya. Nah terus ada lagi teman Pro 2, syarat khusus per program studi harus memenuhi syarat minimal tidak otomatis diterima atau tergantung kebijakan dan kota kampus. Jadi itu ya untuk tentang info beasiswa AI Qasimi atau Al Qasimi University teman Pro 2 di Uni Emirat Arab 2026.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Oke teman Bro Dua, jam 19 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sandri akan menuju ke RRI Bro Dua Jember untuk mengikuti musik live chat berjaringan Korulis Puru Jawa Timur. Nanti ada Kak Ica Yang teman Bro Dua yang akan nemenin kita di musik live chat malam ini. Sandri pamit dulu ya.

kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 RRI se-Jawa Timur. Ya, malam hari ini kita lagi disiarkan di Pro 2 RRI Sumenep, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Madiun. Hari ini kita bakal ngobrolin perjalanan inspiratif seorang musisi muda asal Jawa Timur yang membuktikan kalau mimpi besar bisa dimulai dari mana aja, teman Pro 2. Dari kota Jember, sebuah nama berhasil membawa warna baru di dunia musik. Ada Ica Yang. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2.
0: Mungkin boleh disapa, mungkin boleh say hi, atau mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu disapa untuk Pro 2 RRI se-Jawa Timur. Silahkan Kak Ica.
1: Oke, halo semua teman-teman Pro 2. Kenalin aku Ica Yang. Aku penyanyi Mandarin. Kali ini teman-teman bakal dengerin kisah aku selama berkarir dari nol sampai di titik sekarang.
0: Oke, tadi udah dibocorin sedikit ya teman Pro 2 ya. Dia juga sudah menyinggung bagaimana perjalanan awal karirnya gitu. Apa sih momen yang bikin Ica itu bisa menjadi Ica yang sekarang? Karena kan pasti itu juga gak mudah ya, perjalanannya butuh proses, butuh beberapa pembelajaran mungkin. Bagaimana awal kisahnya? Silakan.
1: Kalau awal kisahnya itu, jadi Ica kan sekarang penyanyi Mandarin. Kalau dulu itu awal tuh pop dulu.
0: Oh, pop dulu.
1: Pop dulu. Terus karena Ica gak ikut audisi, biasanya kalau berkarir dari kota kecil terus pindah ke kota besar, biasanya audisi dulu buat dapet nama dulu biar besar.
0: Tapi casting karena dulu berarti.
1: Iya, biasanya ikut kayak audisi-audisi nyanyi gitu kan, yang di program-program TV. Cuman karena Ica gak ikut lomba, gak ikut audisi karena berdiri di label sendiri, jadi berjuang sendiri. Jadi ternyata main di pop itu awalnya agak jujur pasti gak langsung berhasil ya. Bisa dibilang pasti berat banget. Apalagi kalau main di indie, label indie itu kurang, bisa dibilang kurang kuat. Jadinya beralihlah di situ Ica dari pop beralih ke dangdut malah.
0: Oh, dangdut.
1: Dangdut.
0: Pernah.
1: Juga. Pernah. Jadi jadi kalau dulu itu kayak apapun tuh aku cobain dulu aja. Jadi enggak mau pilih-pilih, suka enggak suka, menurut aku bagus enggak bagus, kita bagusin kalau dulu gitu.
0: Jadi kayak cari-cari genre mana yang cocok
1: ya,
0: gitu ya.
1: Iya, benar, sambil cari jati diri sih lebih tepatnya gitu, Kak. Karena kan dulu itu Ica juga kalau di Jember itu juga biasa nyanyi dangdut juga. Jadi oke, enggak masalah kalau memang harus jadi biduan lagi di kota besar, enggak apa-apa. Awalnya begitu. Karena pop Ica pindah genre ke dangdut. Dari situ Ica baru bisa melihat, oh ternyata hati ini terlalu berontak.
0: Kayak gimana berarti ternyata?
1: Gak cocok Icanya.
0: Oh, di dangdut?
1: Iya, mungkin ada beberapa hal yang mungkin kurang nyaman ketika Ica jadi bener-bener dipatokin ini penyanyi dangdut gitu. Jadi kayak ada beberapa hal yang mungkin Ica kurang nyaman di saat Ica nyanyi dangdut. Dan karena juga penyanyi dangdut itu kan sangat banyak, sangat luas sekali gitu kan. Udah banyak banget penyanyi dangdut sekarang. Jadi kalau buat bersaing itu
0: kayaknya rada susah ya.
1: Iya, dan enggak kalau Ica sih sebenarnya pinginnya tuh yang bukan, kalau dulu kan orang mikirnya kayak yang penting cuan gitu kan. Tapi kalau Ica, karena waktu itu Ica ke Jakarta itu usia 19 tahun, jadi Ica pikir, oh masih muda. Jadi pinginnya tuh yang jauh gitu, bukan hanya just jadi penyanyi biasa aja gitu. Tapi pinginnya kejar cita-cita sampai setinggi, sebisa aku.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Makanya, tapi sekarang usia berapa?
1: Sekarang Ica 24.
0: 24 masih muda sih, jadi perjalanannya juga masih panjang.
1: Iya, mudah-mudahan. Terus habis itu ketemulah di lagu Mandarin.
0: Oh.
1: Yang awalnya hanya bisa karaoke aja.
0: Oke.
1: Bisa karaoke, enggak hafal lagunya, juga bicara pun enggak bisa. Apalagi kita nyanyi, pasti kan banyak kece tuh yang enggak pas.
0: Oh, gitu. Itu juga harus ada ketepatan.
1: Kayak artikulasinya ya, ya, ya benar-benar. Sama kayak kita nyanyi lagu barat, nyanyi lagu Inggris, di Mandarin juga sama.
0: Tapi susah gak sih kayak gitu? Kayak kamu tuh kan harus belajar sendiri. Ini kan belajar sendiri ya, bahasa Mandarin ya.
1: Betul.
0: Itu membutuhkan waktu berapa lama, Ica?
1: Kalau sampai sekarang, Ica udah jadi penyanyi Mandarin itu total hampir 3 tahun.
0: 3 tahun.
1: Iya, hampir
0: penyanyinya,
1: 3 tahun.
0: Jadi penyanyinya,
1: jadi
0: tapi belajarnya.
1: Penyanyinya. Kalau belajarnya, jadi ceritanya itu Ica tuh langsung manggung, Kak. Jadi lewat jam terbang gitu. Pertama kali dapat job nyanyi Mandarin itu 1 jam 10 lagu dengan harga itu yang jauh dibanding Ica nyanyi lagu dangdut sama pop.
0: Oh, jadi lebih tinggi.
1: Lebih tinggi.
0: Wow.
1: Dari situ. Iya, walaupun kita enggak bisa ya, kita pasti semangat dong kayak oh, oke, okay, aku hafalin gitu. Hafalinlah. Nyanyi, aku pikir awalnya itu enggak bakal ada yang nonton karena Ica kan penyanyi baru. Ternyata yang nonton ramai banget.
0: Banyak banget.
1: Iya, dari situ Ica mulai ngelihat, oh ternyata pasarnya 2 tahun lebih yang lalu itu pasarnya sangat sedikit penyanyi untuk penyanyi Mandarin di Jakarta. Jadi seiring berjalan waktu makin banyak nih jobnya. Oh ternyata kerjaan aku tuh nyanyi, orang undang aku nyanyi itu kebanyakan di genre lagu Mandarin. Dari situlah 1 tahun berjalan nyanyi terus dapat. Udah lumayan lah, dapat tabungan juga.
0: Waduh.
1: Lumayan.
0: Yang penting kan cuan ya.
1: Iya, awalnya gitu, awalnya nyaman, cuman belum cinta sama lagu Mandarin. Jadi 1 tahun awal Ica nyanyi Mandarin itu, Ica gak tahu artinya apa yang Ica nyanyiin.
0: Terus gimana belajarnya?
1: Tahu artinya, jadi contoh lagu Cinta Karena Cinta aja deh.
0: Kan itu kan ada liriknya tuh.
1: Ada, Ica baca dulu, googling dulu, bah google dulu. Oh ini liriknya ini. Sedih. Galau, oke, okay, ekspresinya harus sedih. Paling just it doang. Tapi kalau ketika Ica nyanyiin, apa kata-katanya itu Ica tuh gak paham sama sekali.
0: Yang penting ketepatan untuk ngebahasainnya gitu ya.
1: Iya, yang penting oh mimik mukanya, ekspresinya gimana, sedih. Kalau hype, ketawa ya kita harus fun, ajak penonton fun kayak gitu.
0: Iya betul sih, jadi kan sambil bertahap ya belajarnya gitu. Jadi membawakannya seperti apa dulu.
1: Betul.
0: Diketahui dulu makna dari lagunya itu apa, pembawaannya apa, harus sedih apa ceria gitu ya. Jadi belajarnya dari situ.
1: Betul.
0: Nah kemudian tadi kan sempat disinggung ya bahwa kamu itu asalnya memang dari Jember.
1: Betul.
0: Kemudian pindahlah ke kota yang lebih besar.
1: Iya.
0: Peruntungannya di Jakarta ternyata.
1: Iya.
0: Tantangan terbesarnya pada saat itu apa? Selain tadi menjelaskan nentuin genrenya tuh, yang ternyata gak cocok di pop, gak cocok di dangdut, ternyata di lagu Mandarin. Itu bagaimana?
1: Kalau kesulitannya sih yang pasti banyak ya. Apalagi Ica juga awam banget di dunia entertain. Ternyata di kota besar itu ya memang besar banget dan itu sangat luas banget.
0: Di Jakarta memang luas.
1: Maksudnya dunia entertainnya.
0: Oh iya, iya, betul.
1: Jadi berbanding terbalik sama Ica kan di Jember juga jadi penyanyi juga. Tapi tuh berbanding terbalik banget. Jadi kita tuh ya harus fokus sama diri kita sendiri juga. Gak perlu noleh kanan kiri. Ya emang fokusnya kita apa, tujuannya kemana, jalanin aja gitu. Cuman setelah jadi penyanyi Mandarin ini kok ternyata pop sama dangdutnya ini ikut naik juga gitu. Malah yang setahun pertama itu karena nyanyi terus, orang jadi banyak tahu Ica penyanyi Mandarin gitu. Tapi Ica bisa all genre loh gitu. Jadi waktu itu awalnya yang rame gitu, Kak. Jadi pop sama dangdut itu naik juga.
0: Jadi ikutan ya.
1: Ikutan. Jadi Ica sempat akalin itu dulu gini. Oke. Okay. Biasanya kalau ada acara corporate, undang Ica guestar nyanyi, bosnya yang duduk di kursi paling depan itu kebanyakan Chinese. Tapi kursi kedua sampai ke belakang karyawannya semuanya Jawa. Betul nggak? Jadi kalau ada acara corporate gitu, Ica nyanyi 1, 2, 3, 4 lagu Mandarin, sisanya dangdut. Jadi bisa all genre.
0: Iya benar.
1: Jadi Ica paket-paketin gitu.
0: Langsung kolaborasi juga ya. Benar.
1: Awalnya
0: asik
1: gitu.
0: Asik sih kayak gitu ya.
1: Iya, asik sih. Awalnya gitu, terus lama-kelamaan masuk ke tahun kedua, baru ngelihat kayak kayaknya memang jalannya di sini loh gitu. Jadi mau udah cukup kita cari cuan terus di tahun tahun pertama, tahun kedua Ica mulai belajar. Sebenarnya tahun pertama itu udah sambil belajar tapi YouTube.
0: Jadi, awalnya itu memang YouTube.
1: YouTube. Jadi Ica beli namanya anak kecil ya dulu ya.
0: Dulu umur berapa? Belajar
1: 19 tahun.
0: 19 tahun. Ya bukan anak kecil sih.
1: Iya, maksudnya masih sifatnya masih mungkin masih labil, masih kekanakan. Jadi
0: okay, I see.
1: Gimana sih caranya aku tuh bahkan diri aku sendiri aja gimana kalau kita labil kan susah kontrol ya, Kak. Gimana mau semangat, gimana mau
0: naik turun biasanya.
1: Moodnya. Jadi Ica waktu itu beli buku, pensil, Tipex, semua penggaris itu warna pink semua karena Ica suka warna pink.
0: Oh.
1: Biar semangat belajar. Jadi belajar pakai YouTube awal-awal tuh belajar pakai YouTube. Dari situ baru bisa nyapa dulu, belajar nyapa, percakapan dikit-dikit pakai bahasa Mandarin gitu. Masuk tahun kedua mulai agak serius. Oh, kok makin naik ternyata. Makin rame, makin naik. Dari situ udah mulai serius pelajarin semua lagu-lagunya. Kalau dulu biasanya lagu-lagu tuh hafalnya cuma terbatas. Nah sekarang aku pelajarin semuanya. Lagu-lagu yang memang orang tahu, bahkan orang nggak tahu juga aku pelajarin. Dari
0: yang overall sekarang udah bisa bahasa Mandarin?
1: Sekarang udah bisa. Sekarang lumayan udah bisa. Tapi ya yang sangat bahasa yang sangat sederhana aja. Yang penting bisa ngobrol, bisa nyambung, bicara sama orang Cina gitu.
0: Karena emang kalau kita lihat langsung nih teman Pro 2 ya, wajah dari Ica yang sendiri ini kan kelihatannya Chinese banget ya. Padahal ternyata, ini ternyata loh ya, Kak Ica ini bukan keturunan Tionghoa.
1: Betul.
0: Justru. Mungkin bisa diceritakan nih, karena kan pasti yang banyak orang lihat itu, oh Chinese nih, apalagi kan kelihatan ya sipit, kulit putih ya kan.
1: Waduh, ternyata bukan.
0: Itu gimana?
1: Jadi Ica tuh sebenarnya Jember Tulen.
0: Oh orang Jawa berarti kan?
1: Saya Jawa, Jawa Timur asli, lahir di Jember. Jadi 19 tahun Ica jadi manusia Jember. 19 tahun lalu pindah ke Jakarta mulai mulai berkarir. Awalnya itu malah presenter dulu. Jadi kalau dulu zaman Covid itu ada Mandalika Superbike
0: tahun MotoGP. 2020-an ya, 2019-an ya.
1: Jadi dulu sempat jadi sportcaster gitu Ica. Tapi awal-awal merintis, jadi karena passionnya bukan di presenter mungkin ya, lebih ke nyanyi. Jadi Ica balik fokus ke nyanyi
0: banting
1: lagi.
0: Banting setir akhirnya.
1: Iya, banting setir walaupun presenternya sebenarnya sudah jalan. Cuman banting setir walaupun balik dari nol lagi di nyanyi tapi tetap ya berjuang lagi. Karena memang hobinya dinyanyi. Jadi nekat sih waktu itu Kak.
0: Keren sih ya. Ternyata di beberapa tahun terakhir ini juga dikenal sebagai penyanyi lagu Mandarin. Walaupun akhirnya juga lagu-lagu yang sebelumnya udah diciptakan ada juga selain lagu Mandarin, ada lagu yang pop. Kemudian juga genrenya ada juga dangdut.
1: Iya betul.
0: Tapi kebanyakan yang ciptaan kamu tuh yang apa? Yang Mandarin atau pop atau yang lagu dangdut?
1: Kebanyakan kalau single, Ica biasanya tetap ambil pop Indonesia. Karena biar mudah dipahamin, biar bisa nasional dulu.
0: Iya betul.
1: Jadi kadang jadi penyanyi Mandarin ini kan gak bisa di semua kalangan. Diterima di semua kalangan. Maksudnya ada orang yang ngerti, ada yang juga gak ngerti gitu. Jadi di beberapa tempat tertentu doang yang memang perkumpulan orang keturunan biasanya gitu. Cuman karena Ica pinginnya nih, ini gak bisa gini nih, kalau enggak bakal kekunci di tempat tertentu doang, gak bisa nasional. Pinginnya sih Ica kayak memperkenalkan lagu, nyanyi lagu Mandarin tuh bukan hal yang tabu lagi loh. Maksudnya bukan hal yang awam lagi. Semua orang tuh bisa pelajarin. Bahkan kayak Ica aja yang bukan orang keturunan, asli Jember, Jawa, bisa lo belajar, pinginnya gitu. Jadi memperkenalkan ke semuanya, ke teman-teman Ica semuanya, nggak ada yang Cina, semuanya Jawa semua. Jadi sengaja memperkenalkan ke semuanya, sama seperti kita nyanyi lagu barat, pop barat Inggris, sama aja sebenarnya. Nyanyi
0: kita
1: Mandarin
0: bukan
1: juga
0: orang
1: sama.
0: Barat,
1: iya bukan orang barat, tapi orang suka denger lagu barat. Iya. Jadi pinginnya sih lebih memperluas lagi gitu lagu-lagu Mandarin biar semua orang bisa ikut dengar gitu.
0: Oke. Nah, kalau yang kita tahu ini kan familiarnya kan panggilannya Ica Yang. Enak dong kalau jadi pacar kamu Ica Yang. Manja banget ya kan. Padahal sebenarnya namanya Ica
1: Christy.
0: Ica Christy. Tapi kenapa tiba-tiba kok namanya berubah Icayang. Icayang.
1: Dulu waktu awal nyanyi lagu pop itu pasti masih pakai nama asli Ica Kristi. Tapi setelah nyanyi lagu Mandarin, memasuki lagu Mandarin, langsung berubah Icayang. Karena dulu waktu nyanyi pop sama dangdut itu Ica pernah punya fans.
0: Oke. Okay.
1: Jadi panggil nama panggilannya tuh Icayangku, Lope-lope gitu, iya, mereka jawab gitu.
0: Kan?
1: Iya. Kok lucu, gimana kalau pakai nama Icayang? Kalau Icayang kan orang jadi gampang ingat.
0: Tapi ada
1: gitu.
0: Artinya nggak sih kalau di Mandarin?
1: Kalau
0: Ica itu apa yang barangkali ada? Gitu.
1: Ada. Jadi kalau sebenarnya nama Indonesianya aja, nama panggung di Indonesia aja Icayang. Cuman kalau kemarin sempat nyanyi di China, jadi Ica harus punya nama Cina juga. Jadi dibikinin lah sama temen-temen nama Cina, namanya Yang Ina, karena kan Ica Yang. Ternyata Yang itu ada loh marganya. Jadi dibikinin yaudah,
0: artinya?
1: Marganya pakai Yang aja. Jadi nama Cina itu Yang, marga dulu, terus Ina. Ina itu Xiaokun, Yang itu gadis kecil, pintar, suara bisa nyanyi, bersuara tinggi katanya sih.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh, jadi Icayang Ina.
1: Ina,
0: gitu.
1: Iya betul.
0: Icayang Ina deh.
1: Sayang banget.
0: Aku tadi tuh sempat mikir ya, ini kalau misal ada yang bercandaan atau mungkin kamu punya pacar gitu, Icayang kan bisa kayak manja-manja gitu ya. Yeah. Ternyata juga fanbase-nya namanya Icayangku. Ya, suatu kebetulan lah ya. Betul. Tapi nanti kita bakal ngobrol bareng lagi teman Pro 2 di sesi yang kedua, dan aku bakal muterin lagu dari Icayang sendiri ya. Kira-kira lagunya seperti apa teman Pro 2? Ini ada judulnya Mungkin Kamu Yang Lupa.

0: Tahukah Anda? Jember punya cerita heroik yang dikenal dengan sebutan Palagan Jumerto. Kala itu terjadi pertempuran antara pasukan Brimob dan kepolisian yang sedang melakukan perjalanan dari Kediri menuju Bondowoso. Di Jumerto ini, pasukan bersama rakyat bahu-membahu melawan kompeni Belanda. Namun akhirnya puluhan rakyat dan belasan pejuang gugur. Nama-nama mereka dicatat di monumen yang berdiri kokoh. Letaknya tidak jauh dari kantor kepala desa Jumerto. Monumen ini diresmikan tanggal 1 Juli 1984 oleh Kapolda Jawa Timur saat itu, Maijen Polri Sudarmaji. Monumen ini diberi nama Monumen Palagan Jumerto.
1: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Hey, kau masih dengerin musik live chat berjaringan Produe FM Skor Wilnus 10 Jawa Timur.

0: Teman Pro 2 tentunya masih barengan sama aku Vina Karina yang kali ini masih menemani kamu di Music Live Chat berjaringan. Yang kali ini Pro 2 RRI Jember juga disiarkan di Pro 2 RRI Sumenep, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Surabaya dan juga Pro 2 RRI Madiun. Masih barengan sama Icaya.
1: Halo semuanya.
0: Icayangku.
1: Lepe-lepe.
0: Oke, teman Pro 2, salah satu hal yang menarik dari perjalanan Icayang adalah ketika ia memilih mendalami lagu Mandarin.
1: Betul.
0: Tadi juga udah dijelaskan bahwa dirinya pun juga tidak semudah itu, tak segampang itu. Dia pun juga harus belajar ya melafalkan bahasa dan juga lirik Mandarin. Belajar bahasa baru, menurut kamu bagaimana Ica?
1: Belajar bahasa baru seru karena udah awalnya karena udah terlanjur nyemplung. Jadi sekalian aja diselamin aja udah kita awalnya gitu. Jadi pertama kali bener-bener serius itu Icap belajar lagu-lagu itu, kalau di Jakarta itu mereka tuh lebih suka lagu Mandarin itu yang versi DJ.
0: Oh, yang kayak remix
1: ya, ya. Namanya kalau di sana itu, kalau biasa kita kan ada fun cut ya, kalau dangdut ya.
0: Kalau aku taunya yang remix itu sih.
1: Ya remix. Cuman kalau di Mandarin itu namanya manyau.
0: Manyau, jadi ada macemnya ya.
1: Ya DJ manyau. Kalau kita kan dangdut DJ Funkot, kita DJ manyau. Di situ, cuman ternyata setelah Ica pelajarin lagi, kalau di Cinanya asli, mereka tuh lebih suka lagu-lagu original klasik lagu Mandarin.
0: Gitu
1: yang tadinya Ica nyanyi blar gitu, sekarang karena belajar lagu-lagu dari daerah di Cina, itu Ica ngeliat, oh ternyata cara nyanyinya beda lagi. Terus genre lagunya juga beda-beda banget. Dari situ Ica mulai belajar, ternyata jadi Ica sempat belajar panggil guru, belajar 1 bulan.
0: Jadi ada guru untuk ngebimbing kamu gitu ya?
1: 1 bulan, guru bahasa. Satu bulan itu Ica belajar bahasa Mandarin seminggu 2 kali kalau nggak salah. Cuman karena Ica itu dapat kiriman kontrak dari TV Cina, kiriman kontrak bahwa Ica tuh harus nyanyi di sana, diundang. Cuman waktu itu karena suatu kendala ya, biasa kalau di awal kita memang dikasih susah dulu emang gitu ya kak ya, dikasih berjuang dulu. Jadi sempat hampir diundur lah, bukan gak jadi tapi diundur. Karena alasannya Ica itu bukan orang keturunan. Jadi dulu tuh sempat gak bisa
0: sempet
1: tampil.
0: Oh sempat ada kayak gitu?
1: Ada.
0: Oh jadi memang kayak pure bener-bener orang dari keturunan Tionghoa.
1: Cindo boleh.
0: Oh Cindo boleh, asal pokoknya Chinese gitu.
1: Asal ada keturunan. Karena Ica Jawa asli. Tapi Ica nggak bisa tampil dulu gitu.
0: Tapi itu apa? Kompetisi apa?
1: Itu bukan kompetisi. Itu bukan kompetisi. Jadi memang diundang tampil di situ. Jadi pengisi acara di situ. Kayak mewakili Indonesia gitu. Jadi biasanya ada macam-macam negara gitu. Tapi dalam hati Ica, ini yang disalahkan Icanya yang bukan keturunan atau memang belum waktunya. Ica mikirnya gitu waktu itu.
0: Jadi kayak sempat positive thinking sempet, aja
1: iya.
0: sih.
1: Iya. Lebih ke connecting sih, bukan positif awalnya. Terus, tapi karena sempat mikir lagi, oh gak apa-apa, berjuang lagi, berjuang terus. Dari situ Ica belajar, yang biasanya belajar pakai YouTube, pakai buku warna pink itu. Sekarang Ica panggil guru di balik, tapi tetap karena sibuk kan, gak sempat buat belajar kayak les gitu. Jadi Ica private gitu. Belajar 1 bulan, setelah belajar 1 bulan, bulan depannya ada jadi nama tes bahasa Mandarin kita kalau mau coba itu tes HSK namanya.
0: Apa itu?
1: HSK itu, aduh apa ya kepanjangannya, jadi itu
0: buat PR aja dulu ya.
1: Iya itu tes untuk bahasa Mandarin gitu. Karena Ica waktu itu kan udah mau ke China, jadi Ica nyoba tes nih HSK pertama. Ternyata salah 2, nilainya 98.
0: Oh jadi itu ada tesnya juga?
1: Itu tes buat diri aku sendiri aja sih. Mau ngetes kemampuan gimana kalau aku nanti ke Cina, apa aku udah bisa ngomong atau bisa udah lancar gitu. Karena udah bisa, HSK merasa udah pintar. Jadi Ica ke Cina, ternyata bahasanya beda lagi.
0: Oh beda?
1: Beda lagi di sana.
0: Apa yang membedakan dari yang kamu pelajari?
1: Jadi ternyata sama kayak kita di Indonesia gini, di tiap daerah tuh ada bahasanya lagi. Yang harusnya iya, bahasa utamanya di sana kan bahasa Mandarin, tapi di tiap daerah tuh ada bahasa Teochew, Hokkien atau Kanton atau bahasa daerahnya mereka sendiri tuh kayak kita Jawa.
0: Kamu belajarnya yang apa? Yang jenis apa tuh?
1: Bukan aku utamanya jenisnya. Sih Mandarinnya, lebih ke Mandarinnya gitu.
0: Jadi akhirnya gitu. Kamu belajar berbagai macam.
1: Jadi akhirnya itu. Aku selama di Cina itu 3 minggu. Tiga minggu ada sempat nyanyi 2 kali di situ. Tapi 3 minggu tuh termasuk lama karena aku nggak pakai translator sama sekali di Cina. Jadi pure berdua sama mama aku. Ya aku berusaha aja ngomong sesuai dengan cara aku ngomong gitu. Tapi ya untungnya
0: tapi nyambung
1: mereka
0: gak?
1: Nyambung untungnya.
0: Takutnya kan ngomongnya A, jawabnya B.
1: enggak, masih nyambung, aman. Jadi ya banyak pengalaman sih, susah, seneng. Terus kayak ketika down, ketika ada sesuatu tuh kayak gak jadi tampil, bukan berarti kita gak bagus loh. Betul. Ya bukan berarti kita jelek, tapi dimana kita tuh diuji, sabar dulu, belum waktunya.
0: Karena kan mungkin, semua itu prosesnya gak instan ya.
1: Iya, karena dulu kan juga awalnya nyanyi Mandarin itu juga gak terbayangkan juga sama Ica. Tapi yang tadinya dapat satu tangkai bunga Mandarin, ternyata Tuhan kasih
0: banyak bunga.
1: Iya, buat Ica emang harus sabar dulu, harus bener kata kakak, harus posting banyak-banyak positive thinking. Kadang yang bikin berat itu ngelawan pikiran kita sendiri sih. Itu bener kayak
0: iya betul melawan rasa takutnya,
1: terus kayak kebanyakan ngelihat yang lain tapi nggak ngelihat kemampuan diri kita sendiri itu sejauh mana. Kadang gitu sih,
0: kadang emang butuh evaluasi juga.
1: Bener.
0: Kadang kita habis tampil terus ditontonin tayangan ulangnya, aku kurangnya ini. Kamu gitu juga nggak sih?
1: Gitu. Sama, bahkan aku tiap kali tampil walaupun tim aku banyak, kameramen tuh banyak, dan itu bakalan jadi video juga untuk diposting. Tapi aku tiap tampil tuh selalu ada satu orang yang pegangin HP buat videoin aku di HP aku sendiri. Jadi malam setelah tampil, sebelum tidur, Ica tuh tontonin lagi semua tuh. Misal 10 lagu ya, 10 lagu Ica dengerin. Mana nih bagian yang gak enak, mana ya yang salah biasanya.
0: Jadi
1: gitu.
0: Emang itu jadi bahan untuk bisa lebih baik lagi ke depannya.
1: Iya, untuk koreksi diri sendiri.
0: Oke, okay. Nah ini aku juga harus spill juga ya kan. Kamu kan pulang nih jauh-jauh dari Jakarta ke Jember.
1: Iya.
0: Pasti juga ada tujuannya, selain emang ketemu sama keluarga, pasti juga ada acara tertentu di Jember.
1: Betul.
0: Mungkin bisa di-spill acara apa yang beberapa waktu terakhir ini lagi bakal dilaksanakan, dan kamu adalah salah satu orang yang bakal mengisi di acara itu.
1: Yang pertama tentunya acara di Pro 2 RRI.
0: Itu yang pertama ya.
1: Iya dong, datangnya kan aku pertama
0: mau,
1: kali.
0: Aku gak mau di nomor 2 kan, harus di pertama.
1: Datang pertama kali. Jadi Ica baru bener-bener nyampe tadi jam 3 sore, jam 7 langsung kesini. Berarti acara pertama Pro 2. Terus untuk besok, jadi besok di jam 7 malam buat anak-anak sekolah atau SMA, Ica kebetulan lagi diundang sama Bapak Bupati, yaitu Gus Fawaid, buat kasih motivasi mungkin sama teman-teman Gen Z atau Gen Ica yang sekarang untuk lebih maju lagi, lebih semangat. Yang pasti Ica bakal ceritain juga gimana caranya kita itu konsisten sih, lebih tepatnya gitu, berjuang.
0: Betul. Jadi kamu adalah salah satu bintang tamu ya, bukan salah satu, emang kamu aja bintang tamunya ya di acara besok.
1: Acaranya besok jam 7.
0: Jadi mungkin teman Pro 2 warga Jember ya yang pengen tahu Ica yang seperti apa, langsung ya datang ke
1: pendopo.
0: Ke pendopo. Bisa nonton langsung.
1: Bisa.
0: Oke. Okay.
1: Bisa nonton langsung.
0: Oke, okay, memang seru banget ya teman Pro 2 ya, kalau kita tanya-tanya langsung ke artis Jember. Ada Ica yang ternyata juga melebarkan sayapnya hingga ke mancanegara. Boleh spill sedikit, waktu itu di ajang apa sih yang ternyata kamu itu juga mengikuti kompetisi internasional di Tiongkok?
1: Jadi disclaimer dulu bahwa Ica tuh sebenarnya nggak ikut audisi di Jakarta maupun di China, nggak ikut audisi.
0: Jadi
1: Cuman memang dari tahun 2024, mm-hmm. Ica nyanyi awal itu 2023, mm-hmm. satu tahun full.
0: Yeah.
1: Kemudian 2024 ternyata di akhir 2024 itu dapat undangan yang tadi Ica sempat ceritain. Itu di ujung 2024. Undangan masuk itu dari China. Kenapa bisa masuk? Karena waktu itu selama Ica nyanyi lagu Mandarin, Ica itu ngerubah konsepnya semuanya. Jadi tiap lagu tuh dibedah semuanya. Hmm. Jadi mumpung nggak ada penyanyi Mandarin pesaingnya yang nggak begitu besar, jadi Ica berusaha tampil yang terbaik tiap kali tampil. Dari situ ada salah satu penonton, mereka tuh jadi rata-rata penonton Ica nyanyi itu ada dari orang Tionghoa langsung asli dan campur Cindo. Jadi yang orang Tionghoa asli ini dia videoin Ica, kebetulan videoin Ica waktu Ica nyanyi.
0: Itu pada saat gimana?
1: Manggung.
0: Manggung di?
1: Di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta ya?
1: Yeah.
0: Oh, bukan yang di go show di internasional?
1: Bukan, ini awal perjalanannya.
0: Oh, iya.
1: Kenapa bisa diundang, bisa dapat kontrak.
0: Oh, awalnya begitu.
1: Iya.
0: Yeah. Terus-terus?
1: Penonton tuh dia videoin, terus dia kirimlah ke produser di China, dan tuh ada pencipta lagu. Dari situ dia kirimin Ica lagu, ini Ica tolong pelajari lagu ini.
0: Keren.
1: Karena karakter suaranya cocok. Walaupun kita gak tahu ini setelah ini mau ngapain. Itu gak ada. Kan kita kan hanya bisa berdoa aja. Jadi udah dikasih gitu, Ica bikinlah videonya. Ica bikin video klipnya, pelajarin lagunya, rekam suaranya, dibikin videonya, kirim, di-share. Di-share ke mereka. Waktu itu belum ada jawaban. Sampai di penghujung 2024 baru dapat kiriman kontrak datang dari China.
0: Wow.
1: Di situ Ica diundang ke China yang harusnya tampil di 2025 bulan 5. Bulan 5 itu harusnya tampil. Ternyata sudah dipersiapkan lama. Ternyata ya itu yang tadi Ica bilang. Ternyata tidak jadi. Diundur. Lebih tepatnya. Karena bukan keturunan. Awalnya gitu.
0: Itu yang pertama.
1: Yang pertama.
0: Ada
1: drop
0: lagi.
1: Dong, pertama kali. Pertama kali udah semangat banget.
0: Udah
1: ternyata
0: semangat, udah belajar.
1: Iya, dari situ udah aduh hopeless banget ini. Gimana nih mau diseriusin lagi enggak? Awalnya gitu. Oh, ternyata betulan diundur karena aku pikir apa cuman alasan aja ya, karena apa gak suka ya sama suaranya atau gimana, awalnya gitu.
0: Aduh, jadi negatif ini.
1: Jadi negatif. Ternyata betulan diundur di bulan bulan 11, kalau gak salah, bulan 11 itu bulan November, Ica diundang, nyanyilah di sana, diduetin sama penyanyi artis Cina.
0: 2000 berapa itu berarti?
1: 2025.
0: 2025. Oh, masih kemarin.
1: Cuman beda bulan. Awalnya harusnya bulan 5, cuman ternyata jadinya di bulan November.
0: Oh, di bulan 11.
1: Iya, di bulan 11.
0: Lumayan jauh sih.
1: Iya, dan itu saya full negative thinking.
0: Dan ternyata sampai dengan sekarang pun juga masih dengan lagu Mandarin.
1: Masih dengan lagu Mandarin.
0: Oke. Aku langsung tagih ya. Ini mumpung masih belum jam 8 ya kan? Karena ini udah jelang di jam 8. Aku juga pengen tahu lagu yang bakal kamu bawakan. Tapi mungkin ya teman Pro 2 mungkin yang juga penasaran gitu ya, lagunya Kak Ica ini seperti apa ya kan? Ini biasanya bisa didengerinnya dari mana Kak Ica?
1: Biasanya didengerin boleh lewat platform digital kayak Spotify juga ada, terus Joox dan YouTube. Boleh kalau mau nonton video-video nyanyi Ica biasanya di YouTube.
0: Tinggal ketik aja Ica
1: Yang.
0: I-C-H-A-Y-A-N-G. Oke. Ini dia teman Pro 2 ya, untuk kamu semuanya yang sudah menantikan lagu dari Kak Ica Yang. Yang ini kali ini lagunya adalah Bahasa Mandarin. Udah siap?
1: Udah.
0: Yuk, kita dengerin bareng yuk teman Pro 2. Satu single dari Kak Ica Yang dengan lagunya, yakni adalah lagu Mandarin yang judulnya
1: Wo Xiang Ni Lah.

0: merdu banget suaranya teman Pro 2 ya. Barusan kamu udah dengerin gimana suara indah dengan bahasa Mandarin, lagu Mandarin ya, dari Kak Ica Yang. Dan kita sudah di penghujung program acara. Mungkin ada pesan yang bakal disampaikan untuk teman-teman Pro 2 se-Jawa Timur yang lagi mengejar mimpi sesuai dengan bidang tarik suara seperti Kak Ica Yang. Silakan.
1: Buat teman Pro 2 semuanya, tetap semangat, terus belajar, harus berani cobain apapun itu, jangan pernah gengsi, jangan pernah malu, pokoknya kita harus jadi orang yang lurus aja ke depannya gitu.
0: Okay.
1: Terus berjuang, semangat, fighting.
0: Yeah, terima kasih Ica yang sudah membagikan beberapa pembelajaran ya, tentunya bagaimana teman-teman Pro 2 mungkin yang punya potensi yang sama dengan Kak Ica yang bisa mencoba nanti. Betul. Ya, dan sobat Pro 2 RRI se-Jawa Timur, teman Pro 2, hari ini kita juga belajar bagaimana perjalanan dari seorang Ica yang tentunya mimpi besar itu gak selalu dimulai dari tempat yang besar.
1: Betul.
0: Kadang justru dari kota kecil, dari kota Jember, dari latihan sederhana, dan juga dari keberanian untuk mencoba hal baru. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman Pro 2 yang kali ini juga MLC ataupun Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur yang juga disiarkan oleh Pro 2 RRI Sumenep, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Madiun. Aku Vita Karina, terima kasih untuk kebersamaannya, dan kembali lagi di Pro 2 daerah masing-masing. And bye-bye.
2: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. See you!
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Malam ya, malamnya cukup dingin, asoy sekali gitu. Di minggu malam kalian semuanya, kira-kira lagi ngapain semuanya nih? Pacaran ya? Malam minggu identik dengan pacaran terus. Gitu ya, gak mau belajar. Becandu-becandu. Oke deh, so pasti untuk kalian bikin happy saja setiap siang ataupun juga malam gitu. Apalagi malam minggu adalah malam yang panjang gitu, malam yang asik, selalu membutuhkan frekuensi kita di Pro 2 FM gitu ya guys ya. Dia nih akan menemani kalian semuanya di jaga malam, oke?

0: Satu lirik cantik barusan ya, sudah mengawali di Jaga Malam kali ini. Yang tadinya ada lagu dari Tiara Andin gitu ya. Meloni, wow, spesial sekali untuk ke malam minggu kalian semuanya, oke? Yang masih semangat. Nah, untuk kalian nih di sini juga ada info-info menarik gitu ya, seputar resmi debut Grill Group asal Indonesia, yaitu Marbles ini yang sedang lagi rilis single perdana gitu ya, Hom Pimpa Alaihum Gambreng gitu. Gimana nih ceritanya bisa ada judul kayak gini nih? Jadi di sini grup Grill Group pendatang baru ya asal Indonesia, yaitu Marbles yang kini dikabarkan resmi debut pada 12 Juni 2026. Dan grup wanita ini juga berada di bawah naungan Alice Entertainment dengan mengusung konsep musik pop Gen Z gitu yang ceria sekali. Nah, mereka ini resmi merilis single debutnya yang berjudul Hom Pimpa yang juga pasti dong membawa pesan tentang harga diri. Wih. Diketahui juga Marbles ini terdiri dari 5 orang anggota, yaitu ada Danila, kemudian ada juga Beverly, ada juga Tiffany, kemudian ada Kika, ada juga Quila. Nah, jadi seluruh anggota tersebut ini merupakan hasil audisi dari beberapa kota besar Indonesia. Nah, kurang lebih 3 tahun sih sebenarnya anggota Marbles ini telah menjalani masa pelatihan. Nah, jadi di bawah arahan pelatih asal Korea, King Yung, ini pelatihan tersebut ini bertujuan untuk apa ya, mempersiapkan kemampuan mereka gitu, atau vokal maupun juga koreografi, sekaligus nantinya tidak demam panggung gitu. Nah, dikutip dari sebuah akun Instagram milik eopal@id yang dikatakan bahwa grup Gil tersebut ini dibentuk oleh Alice Entertainment gitu. Nah, seperti konsep awal yang dipegangnya, karena Marbles ini hadir dengan daily dose of dopamine ya, reminder. Nah, jadi soundtrack formal win, di mana juga mereka kini ingin menjadi teman yang merayakan kemenangan-kemenangan kecil gitu. Nah, seperti kemenangan bola mungkin ya. Nah, sekarang kan lagi pesta bola nih. Nah, siapa tahu nih bisa dihubungkan dengan lagu-lagu mereka gitu ya, sebagai bentuk euforia mungkin. Nah, oke. Nah, itu informasi grup band terbaru gitu, asal ikutan beberapa audisi Indonesia terbesar gitu. Nah, yang juga terlilis di tahun ini ya, 2026, tepatnya baru kemarin nih, sepertinya 12 Juni gitu ya. Oke, kita lanjut saja listnya gini.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep. Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman berdua, kita bercerita kembali gitu ya. BTS tambahan satu hari konser di Jakarta. Ini usai tiket dua pertunjukan terjual habis gitu. Nah, di sini BTS yang juga menambah satu jadwal konser dalam rangkaian BTS World Tour Arirang. Ini tepatnya di Jakarta ya, setelah tiket dua pertunjukan awal ini terjual habis. Mantap. Langkah tersebut ini diambil promotor ya untuk mengakomodasi tingginya minat penggemar yang juga belum mendapatkan kesempatan membeli tiket. Nah, sebelum konser BTS ini dijadwalkan ya teman Pro 2, selama dua hari ya pada 26 dan juga 27 Desember nanti, kini promotor resmi menambah satu pertunjukan lagi yang akan digelar pada 29 Desember nanti. Nah, jadi di sini penjualan tiket konser ini tambahan BTS World Tour Arirang di Jakarta yang dijatuhkan langsung pada 19 Juni kemarin gitu. Ini mulai pukul 12 hingga 22 malam hari. Di mana juga penampilan ini mendapat perhatian besar ya, karena menjadi momen kembalinya BTS sebagai grup lengkap setelah 9 tahun. Nah, dan kesempatan yang lebih merata kepada penggemar setelah akunnya ini dapat membeli paling banyak 4 tiket

Nah, itu seluruh kategori tiket menggunakan sistem tempat duduk kah bermotor yang akan ditentukan secara otomatis gitu. Ya, udah paham ya sejauh ini kalian semua. Nah, di sini juga dalam info lain, setelah sukses mencuri perhatian pendengar sejak pertama kali dirilis, ada Adriana Khalif resmi ini rilis musik video ya 2001. Nah, ini mengangkat kisah tentang dua orang yang penuh pertengkaran dan juga rasa lelah di hubungannya. Nah, namun tetap menemukan cara ya untuk selalu kembali ke satu sama lain gitu. Nah, berhasil menjadi lagu yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Nah, juga memicu antusiasme terhadap musik video sudah terlihat bahkan juga sebelum perilisannya. Keterlibatan Egla Kalista dan juga Fatasha ini sebagai pemeran utama ya yang mulai diketahui publik sekitar 2 minggu lalu. Nah, langsung menarik perhatian para penggemar dan juga menjadi pembincangan di media sosial gitu. Nah, hingga menjelang akhir peluncuran gitu. Oke. Nanti saya akan spill juga ada informasi tentang Taylor Swift yang sukses tulis lagu film Toy Story. Nah, hanya dalam 1 hari gitu. Kayak gimana nih ceritanya? Oke deh, kita lanjut saja nih di lagu-lagu kita malam hari ini. Asik-asik semuanya. Ada Nadif juga, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Wih, ini lagu yang mungkin ya. Mungkin lagunya ini sangat populer gitu, familiar sekali teman-teman yang sudah mendengar lagunya gitu. Di samping itu juga ada BTS nanti Swim. Oke.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Weekend Hits, your hits update music.
1: Nah, di sini Taylor Swift ini sukses ya. Tulis lagu film Toy Story hanya dalam satu hari. Wow, mantap. Reputasi Taylor ini sebagai salah satu penulis lagu yang paling produktif gitu dan genius di industri musik global. Jadi kembali yang dia buktikan lewat sebuah fakta menarik nih teman Pro 2 di balik layar sinema. Dan penyanyi peraih belasan Piala Grammy ini yang juga dilaporkan ini berhasil menciptakan sebuah lagu orisinal ya untuk proyek Marlaba film animasi legendaris. Nah, Taylor's Story. Toy Story ini hanya dalam kurung waktu satu hari loh ya dia garap. Nah, mengutip laporan eksklusif dari jaringan berita The Hollywood Reporter, detail tentang mengenai proses kreatifnya yang luar biasa ini cepat diungkapkan oleh tim produksi musik internal studio. Nah, ini menjadi langkah pengerjaan yang kilat, super kilat. Nah, sempat mengejutkan jajaran nih sebenarnya eksklusif Pixar mereka. Dan juga Disney yang juga awalnya memperkirakan proses penciptaan lagu ini dengan tema utama akan memakan waktu hingga berminggu-minggu gitu. Nah, demi penyelarasan alur emosi filmnya. Tapi ternyata dalam satu hari saja, wih, langsung gas full. Nah, tarik masif yang juga mampu memperluas jangkauan promosi film secara global. Nah, jadi sekaligus menarik minat jutaan penggemar setianya ke layar lebar. Hingga saat ini nih, judul resmi dari lagu tema tersebut masih dirahasiakan. Juga ada rahasia-rahasiaan ini ya. Nah, jadi kerjasama antara Taylor dan juga studio raksasa Disney ini sekaligus memperpanjang rekaman jejak sukses yang juga sang diva dalam berkontribusi ya pada jalur suara soundtracknya. Itu nantikan saja deh nanti ya, pasti rahasianya terbongkar kok. Yang nggak sabar ya nonton sebuah karyanya Taylor ini seperti apa. Oke deh, buntutin saja deh. Oke, nah beberapa lagu nanti akan mengakhiri di lagu-lagu hitsnya ya, tapi jangan khawatir deh, nanti masih sepanjang perjalanan kita di Jaga Malam kita akan mainkan dengan lagu-lagu asiknya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Untuk jaga malamnya kali ini, enaknya kita lagi ngomongin apa ya? Oke, Profips. Nah, di sini ada beberapa informasi menarik gitu yang mungkin bisa Dian bagi ke kamu semuanya ini, yaitu sebuah multi talent face multitasking gitu. Nah, bakat atau juga aksi. Nah, yang juga menjadi pemahaman ya, bahwasanya kemampuan dan juga potensi diri ini seringkali kita mendengar istilah multi talent atau juga multitasking gitu ya guys ya. Nah, jadi mereka berdua ini merujuk kepada kapasitas seseorang yang mungkin ya bisa melakukan berbagai hal. Nah, terdapat juga perbedaan fundamental di antara keduanya. Jadi di sini memahami perbedaan krusial tersebut untuk mengoptimalkan potensi dan juga meningkatkan produktivitas secara sehat gitu. Nah, kita kenalin dulu nih apa multi talenta. Nah, jadi referensi menariknya adalah sebuah kondisi seseorang yang memiliki kemampuan atau juga potensi untuk juga menguasai berbagai keterampilan atau bakat yang dimana ini dihasilkan dari bidang yang berbeda-beda gitu. Nah, dan ini teman Pro 2 sekaligus juga mencerminkan keberagaman bakat alami atau diasah secara mendalam. Karena fokus utama dari multitalenta ini berada pada bakat atau keterampilan itu sendiri. Nah, contoh klasiknya ini ya dari multitalenta adalah seseorang yang mahir bermain musik, kemudian jago dalam bidang olahraga, dan pada saat yang sama unggul dalam bidang akademik gitu. Nah, semua bakat ini bisa loh ditekuni secara bersamaan atau bergantian dalam periode waktu tertentu gitu. Nah, penjelasan lain kira-kira seperti apa nih? Oke, sabar dulu. Kita mainkan dulu nih lagu-lagunya yang bakal lewat nih ke ruang dengar kalian semuanya nih. Tetap setia bersama Pro 2 FM, oke?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, kita lanjut dari perbedaan multi talent dan juga multitasking gitu ya. Di sini ada beberapa kunci. Yang pertama ini esensi kemampuan. Jadi multi talent ini berpusat pada potensi dan juga aset kemampuan yang juga dimiliki seseorang gitu guys ya. Kemudian dari segi fokus. Nah, multi talenta ini menekan apa yang bisa dilakukan atau bakat. Nah, sementara multitasking ini menekan bagaimana untuk melakukan hal atau juga tindakan gitu. Kemudian dari sifat, multi talenta ini cenderung bersifat jangka panjang. Nah, berkaitan dengan pengembangan diri. Nah, sementara multitasking ini bersifat situasional atau bisa dikatakan fokus pada efisiensi sesaat yang juga menyelesaikan pekerjaan gitu. Dampak otak coba. Nah, kemudian dari dampak otak multi talenta ini dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan juga kreativitas. Karena kenapa? Karena bisa melatih berbagai area otak secara mendalam gitu. Sementara kalau multitasking ini berlebihan. Nah, justru dapat mengurangi konsentrasi dan juga meningkatkan resiko ya dalam kesalahan otak gitu. Nah, harus beralih perhatian secara cepat gitu. Karena sifatnya ini memang urgent gitu ya. Kalau misalkan multitasking. Bisa sih sebenarnya kita implikasi dan juga memanfaatkan kedua kemampuan tersebut ya, teman berdua. Nah, karena seseorang multitalenta ini memiliki keunggulan yang mampu beradaptasi dengan berbagai peran atau juga tantangan. Nah, sementara multitasking ini jika mau dilakukan dengan strategi yang cepat, maka dapat meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan tugas-tugas rutin gitu. Namun di sisi lain, multitasking ini berlebihan dapat menyebabkan kelemahan mental atau juga menurunkan kualitas pekerjaan gitu. Karena di sini ada sebuah rujuk dari penelitian yang menunjukkan bahwa otak manusia ini ternyata tidak benar-benar mengerjakan banyak tugas secara bersamaan gitu. Melainkan beralih fokus dengan sangat cepat. Perpindahan fokus ini juga membutuhkan energi mental yang tinggi. Dan kalau dipaksakan ini bisa memicu stres gitu ya. Jangan dipaksakan segala sesuatunya. Nanti bisa gimana ya, mumet sendiri nanti. Oke. Dari segi pengembangannya juga mungkin ya, untuk dalam hal ini manajemen tugas, strategi yang lebih efektif daripada multitasking adalah single tasking ya, atau juga batching. Kemudian juga single tasking ini berarti fokus penuh pada satu tugas hingga selesai. Nah, sementara batching ini mengelompokkan tugas serupa ya untuk dikerjakan secara beruntun. Gitu ya. Beruntun. Jadi satu-satu, giliran-giliran gitu. Nah, ada jedanya juga, nanti harus istirahat ya otak gitu. Dalam artian banyak sekali nih versi istirahat, bisa ya jalan-jalan, kemudian ubah suasana, bisa tidur gitu. Biar nanti enggak berantakan gitu teman berdua ya. Kesimpulannya kayak gimana sih Kak sebenarnya hal keduanya ini? Oke, nanti Dian jabarkan deh sesingkat mungkin ya, biar kalian itu paham. Makanya kalian pastikan tetap dulu nih frekuensinya di Pro 2 FM. Jangan geser kemana-mana gitu. Biar kemampuan kognitif kalian ini enggak campur adul nanti. Oke, karena kamu dari GESA kali ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah, teman Pro 2, kesimpulan dari keduanya itu ya, antara multi-talent kemudian dengan multitasking ini, membedakannya ini sangat penting ya untuk membangun diri yang sehat secara produktif. Jadi multi-talenta adalah kekayaan bakat yang dapat terus diasah, sementara multitasking ini adalah strategi pelaksana tugas yang juga perlu diterapkan dengan bijak gitu. Jadi prioritaskan pengembangan bakat dan juga manajemen tugas yang efektif untuk mendukung kesejahteraan mental dan juga fisik. Nah, apabila mengalami kesulitan dalam mengatur produktivitas tersebut gitu ya, kita ini merasa kelelahan akibat tuntutan pekerjaan, konsultasi dengan ahli fisiologi yang dimana juga memberikan sebuah ruang gitu ya, secara personal bagaimana cara kita untuk menerapkan kedua dari strategi tersebut gitu ya. Terutama kita mengetahui dulu nih kemampuan diri kita ini ada di posisi mana gitu, jangan dipaksakan untuk keduanya. Nah, pilih salah satu yang paling dominan terjadi dengan ekosistem kita gitu, agar lebih mantap kita menjalankan salah satunya gitu. Oke. Okay? Nah, tetap menjadi produktivitas yang sangat berbakat gitu melalui dengan kemampuan-kemampuan emosional kita sendiri gitu, dengan menunjukkan eksistensi yang bermanfaat gitu untuk kesemuanya. Oke, okay, gitu ya. Sejauh itu paham kalian semuanya ya, teman Pro 2?

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Sembilan Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Lanjut, oke, di jaga malamnya kita sudah di titik ke 22 lebih 9 menit ya guys ya. Oke, semangat luar biasa masih kalian rasakan karena malam minggunya adalah malam yang panjang, spesial. Cerita penutup hari nih, kira-kira nanti Dian akan ngobrolin apa saja nih? Banyak sekali deh, kita akan berbicara tentang game ya. Game gitu ya. Tapi bukan sampai judi online atau pinjol atau judol, nggak boleh itu ya. Kita hanya sebatas mengenali teori sisi positif dari game itu seperti apa gitu ya, dengan macam-macam cerita kita. Oke, stay tune terus bersama Pro 2 FM.

0: Oke, teman Pro 2. Nah, cerita penutup harinya nih terkait game legendaris Donkey Kong 64 ya. Ini bakal hadir ya di Nintendo Switch Online mulai Juni 2026. Nah, bulan ini manfaatkan betul gitu ya. Untuk kalian itu bisa belajar dan memahami game legendaris tersebut gitu. Jadi game klasik Donkey Kong 64 ini akan hadir di Nintendo Switch Online plus expansion pas mulai 4 Juni kemarin sudah. Nah, di awal-awal bulan Juni. Jadi kehadiran game legendaris itu ini menjadi kabar menarik bagi para penggemar lama maupun pemain baru dengan game tersebut gitu. Nintendo ini mengumumkan kabar tersebut melalui kanal resmi Nintendo of America. Ini juga menjadi perselisihan ulang ya. Kedua perilisan ulangnya yang kedua ya untuk Donkey ke sejak pertama kali meluncur di tahun 1994 ternyata ya. Sudah jadul banget gitu. Nah, tapi sebelumnya game tersebut ini sempat tersedia di Wii U melalui eShop ya, yang kini sudah tutup gitu. Nah, dengan hadirnya versi terbarunya ini, mungkin ya pemain bisa kembali menikmati petualangan klasik Donkey Kong dalam format modern. Nah, sekarang sudah canggih-canggih nih HP-nya kalian nih ya. Kalau main game itu, maka bakal lebih seru lagi nih. Nah, apalagi suasananya malam minggu kayak gini nih. Ya, ketimbang nggak punya gebetan ya main aja nih, main game biar seru ya. Nah, meski begitu ya teman Pro 2, game ini juga dikenal memiliki tingkat eksplorasi yang cukup panjang dan juga menantang. Banyak sekali nih pemain yang juga menyebutkan durasi pemainnya ini bahkan setara dengan game RPG. Karena jumlah eligible-nya ini sangat banyak gitu. Nah, maka tak heran kehadiran Monkey Kong ke-64 ini juga semakin memperkuat popularitas Francis dan Donkey Kong ya. Nah, apalagi seri terbaru game ini nih ini menjadi salah satu game eksklusif yang paling utama bahkan ya di konsol tersebut gitu. Oke, Kak, nanti saya download gitu ya aplikasinya. Kita mainkan sama-sama nanti Kak Dian ya. Donkey-nya boleh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
3: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: 104,6 RRI Prodia Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Prodia, cerita selanjutnya di sini satelit ini ungkap denyut nadi. Denyut nadi ya. Nah, dari 6 kota besar sedunia gitu. Kirain denyut nadi manusia, ternyata keberadaan ekosistem terbesar gitu ya, salah satu negara di dunia. Nah, jadi ada sebuah penelitian gini loh, para ilmuwan ini berhasil mengembangkan metode baru untuk memantau perkembangan kota-kota besar dunia melalui citra satelit. Nah, hal ini ya layaknya memeriksa denyut nadi manusia. Jadi Reuters 18 Juni ya 2026 ini juga melaporkan bahwa penelitian yang juga mengungkapkan setiap kota memiliki pola pertumbuhan yang unik dan juga dapat diamati hampir secara real time ini di luar angkasa gitu. Nah, tim penelitian ini menggunakan data satelit Latsat milik NASA yang juga Sentinel 2 milik Badan Antariksa Eropa untuk mengamati perubahan fisik di 6 kota besar, yaitu Dubai, kemudian Lagos, Mexico City, kemudian Mumbai, ada juga Seattle, dan juga Shenzhen. Nah, jadi perubahan yang juga dipantau meliputi pembangunan gedung baru, kemudian pembongkaran bangunan, peningkatan infrastruktur, hingga juga ekspansi kawasan perkotaan ke ruang hijau. Bahkan juga ditegaskan di sini, teman Perudua, ketua peneliti Zhenzhou dari University of Sensutis. Nah, ini memberikan keterangannya, selama ini ya para ahli lebih banyak mengandalkan data yang dikumpulkan secara berkala seperti sensus tahunan atau bisa dengan peta perkembangan kota dalam rentan waktu tertentu, yang dimana menurut pendekatan tersebut ini seringkali tidak mampu menangkap dinamika yang terjadi dari waktu ke waktu gitu. Dari hasil yang juga menunjukkan bahwa urbanisasi ini tidak berlangsung secara mulus, ternyata teman Prodia. Nah, sebaiknya pertumbuhan kota ini terjadi dalam lonjakan-lonjakan intens, bersifat siklus, berbeda-beda antar wilayah dalam kota yang sama. Nah, jadi di sini para peneliti yang juga menyebutkan fenomena ini sebagai urban pulse, atau denyut nadi perkotaan gitu. Bahkan para peneliti ini berharap metode pemantauan ini dapat menjadi alat peringatan dini ya bagi pemerintah dan juga perencana kota. Ya, itu bagus. Ya, demi pertumbuhan atau juga merosotnya dari perkembangan kota itu, dari negara itu gitu, sebagai deteksi ya, bukan hanya bencana saja ya yang bisa dideteksi, bencana alam ya. Kini makin canggih dengan beberapa penelitian terbesar gitu ya tentang naik dan juga turunnya infrastruktur yang ada di kota itu atau di negara tersebut gitu ya. Oke, mantap ini. Nah, ini baru penemuan ya, semakin hari semakin canggih, bingit ya teman Prodia.

0: like you didn't mind.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, untuk yang satu ini bisa Dian ceritakan ke kalian semuanya nih, ada OJJ ya, budaya membungkuk yang diterapkan perusahaan Jepang. Bukan membungkukkan badan, beda lagi tuh ya, itu namanya adat istiadat ketimuran. Nah, tapi kalau yang satu ini, perusahaan-perusahaan Jepang yang juga beroperasi di Indonesia, ini tidak hanya membawa teknologi dan juga sistem kerja, tapi melainkan teman perdua juga budaya yang menjadi bagian dari etika profesional. Salah satunya nih ada ODG. Wih, namanya aja dari Jepang ya, Harigato gitu. Nah, tradisi membungkuk dikenal luas sebagai bentuk penghormatan dalam budaya Jepang. Bahkan di sejumlah perusahaan Jepang, budaya tersebut ini turut diperkenalkan kepada karyawan lokal sebagai bagian dari tata krama di lingkungan kerja gitu. Makanya sopan-sopan ya. Di dunia kerja itu memang harus ada etika yang harus kita terapkan gitu, bukan hanya sekedar di lingkungan atau keseharian kita gitu. Seperti jangan saling membuli, kemudian jangan saling mencaci maki, atau jangan secara otoritas atau juga anarkis ya untuk mengkoreksi pekerjaan seseorang gitu ya. Itu gak boleh, itu masuk kategori yang gimana ya, kurang nyaman kayaknya, gak boleh itu. Nah, jadi OJG ini umumnya dilakukan saat menyaparkan kerja, mengucapkan terima kasih, meminta maaf apabila ada kesalahan gitu ya, something trouble, maupun saat bertemu dengan pelanggan gitu. Nah, jadi diperketat pula dari sebuah jurnal ya, Japan National Tourist Organization atau JNTO. OJG ini merupakan salah satu etika penting dalam budaya Jepang yang mencerminkan rasa hormat dan kesopan kepada orang lain gitu, terutama di lingkup dunia kerja. Selain budaya membungkuk ini ya teman pro dua, sejatinya sih nilai-nilai ini menjadi bagian dari budaya kerja yang telah berkembang di Jepang. Jadi ini salah satu percontohan gitu ya, mungkin di negara-negara lain juga harus diterapkan sebagaimana mestinya gitu, termasuk di Indonesia sendiri gitu guys. Nah, jadi tak heran maka Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia ini juga menyebutkan bahwa kerja Jepang ini menekankan tanggung jawab, komunikasi yang baik, serta penghormatan terhadap sesama. Dan penerapan ini bisa disebut dalam keyakinan mendukung ya terciptanya lingkungan kerja yang tertib dan produktif gitu ya, yang sehat kepada lingkungan kerja. Nah, jadi nggak ada sikat-sikut gitu. Meski berasal dari budaya yang berbeda, ya kita jangan pandang perbedaan dari budaya itu berasal dari mana gitu, tapi dari ras positifnya ini mungkin bisa menjadi percontohan gitu. Nah, damai deh dunianya kalau seperti ini. Oke. Okay. Ya, cerita penutup harinya di sini dulu Dian cukupkan gitu ya. Mudah-mudahan berkesan untuk semua yang Dian ceritakan mulai tadi di cerita penutup hari bersama Pro 2 FM gitu ya. Dan nanti jangan lewatkan gitu ya. Kita akan dimanjakan lagu-lagu jazz musik sebelum kita Nina Bobo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Radio Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

Teman-teman Produa, balik lagi barengan Ria di frekuensi paling asik nih teman Produa yang bikin kamu tetap on sepanjang hari. Dan kali ini aku mau ngajak kalian ngebahas soal sesuatu ya yang simple sih teman Produa, tapi sering banget kita anggap sepele, tentang ngirit penggunaan air. Yap, ini aku tahu sih ya, mandi lama itu enak, cuci muka sambil kerannya lah itu nyaman banget, dan nyiram tanaman

0: atau nyuci piring sambil scroll-scroll medsos. Aduh, itu semua tuh bocor-bocor atau boros-boros kecil yang bikin pemakaian air kita tuh boros banget tanpa kita sadarin, ya kan? Nah, padahal nih ya, kalau satu orang itu aja hemat 5 liter air per hari dikali jutaan penduduk, itu udah kayak nyelamatin satu provinsi dari krisis air bersih. Keren banget kan kalau kita bisa jadi bagian dari perubahan segede itu loh, teman Pro 2. Mulai dari yang simpel aja kok, teman Pro 2, seperti ya mandi seperlunya, gak harus maraton, matikan keran pas lagi sikat gigi, atau enggak gunakan air bekas cucian beras kamu buat nyiram tanaman, atau lagi nih cuci baju pas udah cukup banyak biar enggak boros, ya teman Pro 2. Easy banget tapi efeknya real, ya teman Pro 2. Dan well, ingat ya teman Pro 2, hemat air itu bukan cuma soal hari ini doang, tapi soal masa depan kita nanti. Kita mau dong ya bumi kita yang masih punya sungai yang bersih, tanaman yang hijau, dan air minum yang aman buat generasi kita berikutnya nanti nih teman Pro 2. Jadi mulai sekarang yuk bareng-bareng kita upgrade gaya hidup kita, tetap stylish dan tetap estetik tapi lebih peduli sama lingkungan sekitar kita. Hemat air itu bukan kuno ya teman Pro 2, itu justru tren paling keren di hari ini dan mulai hari ini.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kiranya sampai di sini dulu. Dian menemani kalian semuanya di Jaga Malam. Dan esok hari kita akan suara kembali di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 FM ya. Tentunya di jam dan juga hari yang berbeda. Saya Dian undur pamit dari ruang dengar kalian semuanya. Selamat beristirahat untuk kalian. Mudah-mudahan esok hari kembali meraih kesuksesan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Siaran kami program A2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumeneb Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

Siapkah bila kisah hidup kita diputar dalam sebuah film? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab sendiri. Bagaimana sikap kita, setuju atau tidak, ketika apa yang telah kita lakukan dijadikan sebuah film lalu ditayangkan? Siapkah diri kita manakala kisah hidup kita itu diputar di depan orang tua kita? Siapkah kita manakala kisah hidup kita itu diputar di depan guru kita? Siapkah kita manakala kisah hidup kita tonton bareng-bareng bersama dengan keluarga kita, bersama dengan teman-teman kita? Bila jawabannya ternyata kita tidak siap untuk menontonnya bersama dengan guru, bersama dengan orang tua, bersama dengan keluarga dan teman-teman kita, maka berarti yang kita lakukan adalah sesuatu ketidakbaikan. Tapi tenang, kita masih punya waktu untuk memperbaikinya. Walaupun nantinya tentu kita pasti akan menonton film kita sendiri. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Nanti film kehidupan kita akan ditayangkan.

dan tidak akan ada yang tersembunyi satupun. Kita perbaiki, bisa kita cut, bisa kita edit, bisa kita dubbing selama itu belum finish. Dengan cara apa? Melakukan perbuatan yang baik. Wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan jelek kita dengan perbuatan baik. Maka kata Rasulullah, tamhuha, itu akan menghapusnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: FM 94.6, RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Bisakah kau tak senyumkan?

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Dan masih di 98,6 RRI Pro 2 FM, Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi barengan Ria yang bakalan nemenin pagi kamu ya. Dan kali ini ini udah anak-anak sekolah sudah liburan ya teman Pro 2, dari tanggal 22 besok sampai bulan Juli mendatang. Happy long weekend buat kalian semua, dan buat mamak-mamaknya semangat ya. Semangat nih untuk menghadapi anak-anakmu yang pastinya 24 jam di rumah nih teman Pro 2. Well, kali ini kita di hari Minggu pagi, waktunya kita jalan-jalan virtual bareng kalian-kalian semua nih teman Pro 2. Gimana, apa kabarnya hari ini? Pastinya tetap semangat ya. Dan di Jelajah Pro 2 kali ini kita bakalan

Siapa tahu kan ya ada list kalian mau liburan ke sana ya kan. Jadi di Jelajah Pro 2 bisa jadi referensi, bahan referensi kamu buat jalan-jalan nih teman Pro 2. Dan juga kita pastinya habis jalan-jalan perut pasti lapar dong. Kita bakalan ngebahas kuliner khasnya Ponorogo nih teman Pro 2, sampai ke sejarah dan juga budayanya di sana ada apa aja nih teman Pro 2. Jadi kalian jangan kemana-mana, pastikan tetap tune in barengan Ria di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.

0: Gol!
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
2: Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Nah, teman Pro 2, sebelum kita mulai jalan-jalannya, waktunya kita kenalan dulu nih sama Ponorogo ya, Kadipaten Ponorogo nih teman Pro 2. Nah, berdasarkan bukti-bukti benda purbakala yang ditemukan di sana nih, plus mengacu pada buku Handbook of Oriental History, Kadipaten Ponorogo itu resmi berdiri pada tanggal 11 Agustus 1496 Masehi ya teman Pro 2. Nah, tanggal inilah yang akhirnya ditetapkan dan kita peringati sebagai hari jadinya Kabupaten Ponorogo. Momen bersejarah ini bertepatan dengan hari wisuda Batoro Katong sebagai adipati pertama di sana ya teman Pro 2. Pasti keren nih. Tapi ada satu fakta unik lagi nih teman Pro 2 yang wajib kamu tahu. Jadi mengutip buku Babat Ponorogo karya Purwowijojo nih teman Pro 2, ternyata dulu banget Ponorogo itu nggak langsung dinamain Ponorogo, melainkan namanya Pramanaraga ya teman Pro 2. Yang Pramana sendiri artinya daya kekuatan atau rahasia hidup, sedangkan raga artinya badan atau jasmani. Nah, kalau diulik maknanya nih dalam banget ya teman Pro 2, istilahnya itu menafsirkan kalau dibalik fisik atau badan wadak tidak sebagai manusia, tersimpan sebuah rahasia hidup berupa olah batin yang mantap. Nah, jadi intinya kita diajak buat bisa mengendalikan empat sifat dasar manusia, yaitu amarah, alwamah, sufiyah, dan mutmainnah nih teman Pro 2. Katanya nih, orang yang punya kemampuan olah batin yang mantap kayak gini bakal bisa menempatkan diri dengan bijak dimanapun dan kapanpun mereka berada ya teman Pro 2. Ini relate banget ya buat kita-kita nih para anak muda zaman sekarang, biar gak gampang FOMO atau tersulut emosi ya teman Pro 2. Jadi itu dia kilas balik sejarah Ponorogo di Jelajah Pro 2 kali ini, dan nanti kita bakalan ulik lagi nih apa sih yang ada di Ponorogo.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Nah, teman berdua, kali ini kita bakal mulai petualangan seru kita keliling Ponorogo ya. Dan buat destinasi pertama kita, aku mau nantang kamu-kamu semua nih yang aku anak alam atau hobi mendaki ya, teman berdua. Karena di pembahasan kita kali ini ada Gunung Wilis. Nah, ini pegunungan Wilis ini tuh mega banget karena membentang di antara 6 kabupaten sekaligus ya, teman berdua. Ada Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Madiun, Trenggalek, dan juga pastinya Ponorogo sendiri. Jadi buat kamu-kamu yang suka petualangan ekstrim, Gunung Wilis ini punya 3 puncak utama yang menanti buat kamu taklukin ya teman berdua. Ada Puncak Wilis, Puncak Liman, dan juga Puncak Limas nih. Nah, kalau di Puncak Limas ini ketingginya 2.300 mdpl, bisa kamu akses lewat Desa Bajulan di Nganjuk atau enggak Kediri ya teman berdua. Kalau di Puncak Liman ini ketinggiannya 2.535 mdpl, dan ini dia nih trek yang bisa kamu daki langsung dari arah Ponorogo ya teman berdua. Kalau di Puncak Wilis sendiri di ketinggian 2.563 mdpl, dan puncak tertinggi yang bisa ditempuh dari arah Besuki, Kediri, Tulungagung ataupun Trenggalek di teman berdua. Tapi gak cuma modal jalan nanjak aja ya teman berdua, sepanjang jalur pendakian mata kamu bakal dimanjain sama beragam flora dan fauna langka yang dilindungi nih teman berdua. Gak cuma itu, kamu juga bakal nemuin beberapa air terjun tersembunyi yang masih super-super alami, asri, dan airnya ini pastinya jernih plus menyegarkan banget ya teman berdua. Pas banget nih buat melepas capek kamu, cuci muka biar agak seger lagi nih teman berdua. Dan ini ada info pentingnya ya, kalau kamu mau kesana, lokasinya ada di Bandara Pulung Kabupaten Ponorogo pastinya, dan jam bukanya 24 jam nonstop ya teman berdua. Jadi kamu bebas atur jadwal hunting matahari terbit bareng circle kamu di sana di teman berdua. Gimana? Langsung dong masuk bucket list liburan kamu berikutnya. Dan jangan kemana-mana pastinya di teman berdua, karena habis ini aku bakal spill destinasi-destinasi seru di Ponorogo.

0: Halo teman Pro 2, pernah dengar tentang hadrah? Ini bukan sekedar musik biasa teman Pro 2, tapi adalah denyut nadi budaya dan spiritual dari Sumenep ya. Bayangkan sebuah irama yang lahir dari rebana menggetarkan jiwa, diciptakan oleh seorang maestro legendaris Ustadz Ahmad Umar bin Ta'lam sejak era 1970-an yang karyanya monumental 62 Solaturop masih abadi dikumandangkan hingga hari ini. Dan yang lebih keren lagi, seni klasik ini nggak ketinggalan zaman loh tahun 62. 5 tahun terakhir hadrah di Sumenep ini mengalami evolusi yang dinamis. Banyak kelompok hadrah seperti Al Banjari yang menyelipkan unsur-unsur alat musik baru seperti organ, ketipung, dan juga sound system yang modern teman-teman, menciptakan perpaduan yang segar antara tradisi dan tren kekinian. Bahkan di Festival Hadrah tahun 2025 kemarin, 50 kelompok hadrah dari berbagai penjuru Sumenep turut meramaikan dan menunjukkan bahwa seni ini masih sangat hidup dan disukai. Seperti pesan Wakil Bupati Sumenep ya, 62, Festival Hadrah ini bukan cuma untuk hiburan, tapi ini merupakan momentum untuk memperkuat identitas kultural di era modern. Jadi, buat kalian generasi muda, merawat hadrah bukan cuma melestarikan warisan. Ini adalah cara keren untuk menjaga jati diri dan sejarah kita di tengah arus globalisasi. Mari kita lihat, dengar, dan tentu saja ambil bagian. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Well, teman Pro 2, setelah tadi kita udah capek-capek nanja di Gunung Wilis ya teman Pro 2, sekarang saatnya kita cooling down dulu ke destinasi kedua di Ponorogo yang gak kalah hitsnya nih teman Pro 2. Ini ada namanya Telaga Ngebel ya teman Pro 2, gak tahu sih dia nyebutnya bener apa salah nih Telaga Ngebel itu teman Pro 2. Pokoknya ini telaga katanya cantik ya teman Pro 2, lokasinya persis di kaki Gunung Wilis dengan dikelilingi sekitar 5 kilometeran ya teman Pro 2. Selain pemandangannya yang estetik, pastinya Telaga Ngebel ini juga sakral banget loh teman Pro 2. Karena dia ini sering jadi tempat upacara adat larungan risalah doa. Jadi buat kamu-kamu yang pengen healing bareng circle pertemanan kamu atau enggak bareng keluarga kamu, nah di sini surganya nih teman Pro 2. Banyak banget aktivitas-aktivitas seru yang bisa kamu lakuin di sana. Yang pertama ada wahana wisata air, jadi kamu bisa seru-seruan keliling telaga pakai perahu motor. Yang kedua juga ada adventure, cobain wahana flying fox yang pastinya memacu adrenalin kamu. Dan yang terakhir pastinya camping ground dong. Buat kamu-kamu yang pengen ngerasain tidur di alam terbuka, langsung aja deh pasang tenda di area berkemah yang udah disediakan di sana. Satu hal yang bikin mager buat pulang pastinya nih udaranya di sana ya teman-teman. Duh, ini udara di sana tuh pastinya sejuk banget dan menyegarkan banget ya teman Pro 2. Apalagi kalau datangnya pagi-pagi buta. Kamu di sana nikmatin momen golden hour alias berburu sunrise yang super cantik di atas permukaan telaga. Dan jangan lupa dong pastinya siapin kamera kamu buat konten di medsos kamu. Dan soal fasilitas, tenang aja ya teman Pro 2. Di sana udah lengkap pakai banget, dari toilet, tempat makan, sampai spot foto udah aman semua kok teman Pro 2. Dan catat nih, ini lokasinya juga pastinya ada di Desa Ngebel, Kecamatan Jenangan, Ponorogo. Tiket masuknya murah banget kok teman Pro 2, cuma 7.000 aja ya. Dan jam operasionalnya buka dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Jadi yuk langsung agendakan buat liburan akhir pekan kamu nih teman Pro 2. Siapa nih yang mau kesana? Buruan ya, buruan dimasukin bucket list kamu.